0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94 DFM, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Coba kita bahas dulu ya dari kebijakan Kemnaker yang melarang syarat good looking dan batas usia dalam lowongan kerja yang didasarkan pada surat edaran Menaker nomor M/6/HK.04/5/2025. Yang mana langkah tegas ini diambil sama Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li untuk menghapus praktik diskriminasi dan menciptakan pasar kerja yang inklusif di Indonesia nih, tahun kedua ya. Jadi poin larangan tersebut yang mana perusahaan dilarang untuk mencantumkan batasan usia maksimal, kriteria penampilan fisik seperti good looking, status pernikahan, tinggi badan sampai dengan warna kulit dalam iklan lowongan kerja nih, tahun kedua ya. Nah, fokus seleksi yaitu proses rekrutmen wajib yang dialihkan pada aspek kompetensi, keahlian dan juga kualifikasi objektif pelamar. Dan pengecualian terbatas juga, batas tertentu hanya diperbolehkan untuk jabatan spesifik yang memiliki alasan mendasar dan relevansi fungsional yang kuat nih, teman-teman berdua ya. Sementara ada kanal aduan juga yang disediakan sama pemerintah yang meminta masyarakat aktif melaporkan perusahaan yang masih memasang syarat diskriminatif tersebut nih, teman-teman berdua ya. Sebenarnya kalau kita lihat ada dampak positif dan juga negatif dari kebijakan ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi kesempatan adil. Ini dari dampak positifnya dulu ya, menghilangkan hambatan bagi pelamar berbakat yang sering gugur hanya karena faktor fisik atau usianya nih, teman-teman berdua ya. Ada juga peluang lintas generasi, yaitu membuka ruang kerja bagi tenaga kerja senior yang masih produktif untuk kembali bersaing di pasar kerja dan juga fokus pada skill. Ini untuk mendorong pencari kerja untuk lebih fokus meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi teknis mereka nih, teman-teman berdua ya. Nah, nyatanya di lapangan sebenarnya masih ada seleksi terselubung, ada persaingan fresh graduate dan juga berpengalaman sama kebutuhan sektoral. Sementara kalau untuk dampak negatifnya itu nih, teman-teman berdua, ada lonjakan beban kerja HRD atau overwhelm nih, teman-teman berdua ya. Kayak volume lamaran yang membludak, proses screening yang melambat, dan biaya rekrutmen yang membengkak nih, teman-teman berdua ya. Ada juga tekanan berat bagi lulusan baru yaitu fresh graduate yang mana mereka tuh bakalan kalah sama pengalaman. Karena tanpa batas usia maksimal, misalnya syarat maksimal 25 tahun ya, yang dulu sering ada, fresh graduate kini harus bertarung langsung dengan pekerja senior yang memiliki pengalaman kerja 5 sampai dengan 10 tahun. Dan juga standar gaji yang bergeser nih, teman-teman berdua ya. Perusahaan mungkin cenderung memilih pelamar yang berpengalaman yang bersedia dibayar dengan standar gaji rendah sehingga menutup peluang pelamar yang benar-benar baru lulus. Ada juga resiko seleksi terselubung ya, teman-teman berdua, kayak hidden discrimination. Yang mana aturan di atas kertas saja. Karena perusahaan bisa saja patuh dengan tidak menuliskan syarat tersebut di iklan lowongan, tetapi tetap melakukan eliminasi berdasarkan usia atau fisik secara sepihak saat menyaring CV atau sesi wawancaranya. Dan ketidakpastian bagi pelamar nih, teman-teman berdua. Nantinya juga bakal ada hambatan operasional di industri spesifik ya, kayak sektor frontliner atau hospitality. Yang mana industri seperti perhotelan, penerbangan, atau hiburan secara kultural, ini membutuhkan standar estetika tertentu kan untuk merepresentasikan mereka. Yang mana aturan ini membuat proses standarisasi internal mereka menjadi lebih abu-abu. Jadi kayak gak jelas gitu nih, teman-teman berdua. Mau cari yang good looking, sementara persyaratannya seperti ini. Harus mendapatkan, harus mematuhi persyaratan, sementara mereka tuh butuh batasan usia yang punya garis apa ya, kayak udah ditetapin nih, teman-teman berdua. Nggak mungkin mereka mempekerjakan orang dengan usia yang sudah apa ya, misalnya 30 ke atas sampai dengan 50 ya, misalnya kayak gitu nih, teman-teman berdua. Jadi intinya seperti itu. Cuman bagusnya, teman-teman berdua, program ini juga diiringi sama program magang nasional berinsentif 5,7 juta. Terus sudah berlaku lebih dari setahun, terus mengubah paradigma iklan lowongan kerja secara total, membuka ruang sanksi sosial via laporan publik dan pengecualian hanya untuk jabatan spesifik aja nih, teman-teman berdua ya.

0: KPU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh iya benar, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
3: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
1: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
3: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
1: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
3: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
1: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
3: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
1: Oke. Okay.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Waktunya untuk bacain respon kalian di part yang kedua. Langsung aja, bentar. Ambil handphone dulu. Selamat pagi untuk kalian semua ya, teman kedua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di pagi hari ini, di hari Jumat, tanggal 28 Agustus ya, 2026. Agustus udah tanggal 28 aja nih, teman kedua. Habis itu September, baru Oktober, November, Desember 2027. Gak berasa nih, waktu berjalan begitu cepat ya, teman-teman. Nah,

Kita coba lihat dulu. Aduh, siapa kita bawa saya? Mana dulu? Bentar. Nah, ini. Sudah ada Only Me 10-10-11 bilang bersyukur value-nya kompetensi. Ada Liqiu 23. Kok orang langsung request sih? Oh, dia kasih emot bagus katanya. Antara pro dan kontra sih Kenko. Ken FM good looking hapus. Kalau batas usia kayaknya jangan deh. Oke. Okay. Ada lagi enggak? Ini dari Katuri bilang dihapus pemerintah tapi pilihan tetap di HRD. Wek. Ada mana lagi nih? Clarica Bara, tinggi badan juga dong, Pak. Tinggi badan juga termasuk ya. Mana lagi? Ayu Nur Cahya bilang tapi masih banyak loh pembukaan loker dengan kata-kata seperti ini. Oke. Sama Arya Yoga yang terakhir, tetap yang dipilih, tapi yang dipilih tetap yang muda. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, tahun 2002, sebenarnya ini ada plus minusnya. Dan cuman kalau misalnya ketemu sama lowongan pekerjaan dari sebuah perusahaan yang tetap masih mencantumkan persyaratan-persyaratan tersebut yang jadi pembahasan kita di pagi hari ini, itu bisa dilaporin. Karena dari Menaker nih membuka tempat aduan gitu nih, Tuan Fredo. Kalau misalnya masih ketemu sama perusahaan-perusahaan yang lokernya tuh masih mencantumkan persyaratan-persyaratan ini. Kita coba bacain, puterin requestan dari, mana dia tadi? Only Me, katanya mau request lagunya Kenris Semesta. Kita masukin dulu Kenris. Bentar, Kenris Semesta. Masukin Semesta. Lanjut lagu yang kedua. Ini ada dari mana nih? Liqiu Cegil. Nabila Takia berarti ya. Oke deh, sudah selesai untuk topic of the day kita pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo. Dan aku masih punya sejam lagi untuk nemenin kalian. Untuk itu jangan kemana-mana. Di Pro FM aja terus.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ini Tuan Fredua masih bersama dengan Dodi Paneo di Pro FM Gorontalo. Jadi bingung nih Tuan Fredua ya. Jadi di pagi hari ini di segmen Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional nih Tuan Fredua. Membahas tentang lingkungan hidup, akan ada beberapa informasi menarik yang bakal aku suguhin buat kalian di jam 9 pagi ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026? Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?

0: Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Teman-teman Pro2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan, dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Sih, gak cuma murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak. Ya, untuk skala Kalimantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana. Bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri, itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan, pas ada klik-klik kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu, alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru, maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Pro2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Mungkin ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, di ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini, di sekolah kami. Karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang memang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi.

Satgas itu sendiri Pak Husin Ali bersama Ibu Kep Fatmawati Yomohune, maka kami buka lapangan Pak. Ke lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau

0: diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah, turun kedua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, Detron Pro 2 sudah selesai untuk siaran di pagi hari ini bersama dengan Dodi Paneo. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 2 FM Gorontalo semenjak tadi dari jam 6 pagi sampai dengan sekarang sudah mau jam 10 nih, Detron Pro 2. Seperti biasa nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya yang bakal lanjutin siaran. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, di Pro 2 FM aja terus. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu siang hari ini Jumat 28 Agustus 2026 barengan Anan Saleh. Teman Pro 2, Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez, dan The Citizens ini disebutkan nyiapin dana sekitar 145 juta euro atau 2,4 triliun rupiah untuk ngeboyong pemain asal Argentina itu. Dan melansir dari Yahoo Sports juga, tawaran ini menjadi langkah terbaru Manchester City untuk mendatangkan Fernandez sebelum bursa transfer ditutup. City sebelumnya juga, Teman Pro 2, telah menunjukkan ketertarikan kepada gelandang berusia 25 tahun itu, dan Fernandez disebut telah menyampaikan keinginannya kepada Chelsea untuk bergabung dengan Manchester City. Dari Chelsea mulai menyiapkan skenario terburuk jika Enzo Fernandez benar-benar meninggalkan Stamford Bridge, Teman Pro 2, di bursa transfer musim panas ini. Dan saat ini Chelsea dikabarkan kembali membidik gelandang Bournemouth, itu Alex Scott ya, sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi Fernandez. Manchester City diketahui juga masih menunjukkan ketertarikan terhadap Fernandez selaku pemain bintang Chelsea itu. Dan meski sebelumnya juga City gagal memenuhi batas waktu yang diberikan Chelsea untuk mengajukan tawaran sekitar 120 juta pound sterling. Melansir dari laporan The Independent, situasi tersebut membuat Chelsea harus bergerak cepat untuk menyiapkan alternatif, dan tepatnya apabila negosiasi transfer kembali bergulir sebelum bursa ditutup. Dari Garuda Yaksa FC, Teman Pro 2 resmi mendatangkan amunisi baru untuk memperkuat lini serang mereka dengan kehadiran penyerang asal Meksiko, Brian Alejandro Rubio Rodriguez. Dan Rubio ini resmi bakal memperkuat lini depan di Super League 2026-2027. Dan Rubio juga menjadi salah satu amunisi baru Garuda Yaksa FC menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Striker ini juga mengaku langsung nyaman setelah mengikuti latihan bersama klub barunya. Pemain berusia 27 tahun tersebut mendapat sambutan hangat dari rekan setim dan staf kepelatihan. Adaptasinya juga terbantu karena terdapat beberapa pemain yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Spanyol. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Selamat siang teman Radio 2, kamu udah dengerin lagunya Charlie Puth yang Changes. Sekarang waktunya untuk kita hit list Ria dan request ya. 10 ke 11 kamu bisa pilih-pilih lagu dan 11 ke 12 kamu bisa request puas-puas. Nih teman Radio 2, lagu apa aja bisa kamu pilih, ini dia lagunya. Ada single Judika dengan Sakit Tak Bertepi.

atau yang ini nomor 2 dari albumnya Sweat, Melanie C dengan singlenya Attitude, bisa kamu pilih untuk siang hari ini. Langsung aja ke Instagramnya kita @pro2_gorontalo, WhatsApp 0811 43023 kali, atau telepon aja langsung 0812 15924.

0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Beri juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Kamu dengerin lagunya Fergie, teman Pro 2, Big Girls Don't Cry from the album The Duchess. Dan sekarang udah pukul 10:22. Langsung aja aku bacain siapa aja yang udah pada kompakan milih untuk siang hari ini. Ada Judika, Sakita Bertepi yang kompakan dipilih sama In Blue One, Arul Agata sama Sud Marvel, Benafsa sama Fendi Nugroho, dan juga De Bramantio gitu ya. Next lagi teman Pro 2 ada Melanisi dengan Attitude yang sudah pada kompak dipilih sama Katuri lagi. Muhammad Gufron sama siapa lagi nih? Arya Yoga sama Kyozon Clarica Bara ya, sama Afriano Martin. Oke, kalau gitu langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil dipilih untuk saat ini. Untuk nextnya tungguin aja ya.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

And then last but not least ada One Republic dengan singlenya Need Your Love teman Pro 2. Aku tungguin untuk kamu semuanya yang pengen put di Instagram @pro2_gorontalo. Yang mau request-requestan dan juga yang udah pada coret-coret langsung aja di WhatsApp 08114300 3 kali. Atau telepon aja langsung 08121515924. Nanti di jam 11 aku bacain, oke? Okay?

Waktunya untuk bacain yang sudah berhasil dipilih untuk siang hari ini, Tamu Pro 2 Part 2 ya. Selamat siang aja buat yang sudah berhasil milih lagunya Avolia yang Baper. Ini udah ada beberapa yang milih, ada Jerry Soy 90, ada Katuri sama Muhammad Gufron, and siapa lagi nih yang sudah pada ikutan gabung, Tamu Pro 2, Aksoro sama Andrew Chris, and then Chandra Budi, It's Yoga juga teman Pro 2. Ada lagi yang milih, ada tiga sih yang dipilih, tapi satunya kalah banyak pilihan ya. Kalah jumlah pemilih nih teman Pro 2. Ada yang sudah pada kompakan pilih Raffilene featuring Dominic Fike teman Pro 2, Ahmad Umar. Ada juga Irma Malia dan juga Agung Nang sama Nur Lemarta, and juga Farisa Naura dan Anissa 0806 nih teman Pro 2. Langsung kita puterin lagunya buat kamu yang udah pada ngantri request. Sabar aja dulu, jam 11 nanti bakal aku bacain semua requestnya kamu, oke? Okay?

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura, Pak. Atau tanggung akibatnya.
1: Nah, akibatnya apa, Pak? Ma.
2: Oi.
1: Husin mau pamit, Ma.
2: Mau kemana, nak?
1: Mau pergi, Ma. Mau ikut Squid Game.

0: atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
1: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
2: Kemarin Usen pinjam duit 200 ribu, Mak.
1: Oh, 200 ribu. Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: nih, Din, lagi bikin chia puding.
1: Wih, enak tuh.
0: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
1: Hah? Superfood apaan?
0: Wah, kamu gak tahu, ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
1: Ini juga aku lagi makan superfood.
0: Nah, itu kan gorengan.
1: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
0: Beda lah, superfood itu makanan sehat, gak kayak gorengan.

0: bikin puding tempe aja kali ya?
1: Ya gak gitu juga kali.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu dengerin lagunya Katy Perry Unconditionally, Temen Pro 2, pukul 11.06 waktu Indonesia Tengah. Aku bacain aja langsung nih Temen Pro 2, karena untuk requestan kita kali ini cuma sampai di 11.30 ya, karena ini hari Jumat, lupa kau tadi nyampeinnya. Selamat siang buat Mia Dilark ini, katanya dia mau dengerin lagunya Nabila Takia yang Menikmati Kebohongan atau Samuel Cipta Jaga Terasa. Menikmati Kebohongan aja ya. Terus juga ada Farisa Naura, Cegil Nabila Takia, ikutan aja di Menikmati Kebohongan. Sama LQ23, Kak izin lagunya Cegil, Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Menikmati Kebohongannya udah masuk playlist, ikutan aja di situ ya. Juga ada lagunya, siapa nih teman Pro 2 Berbiner, mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor ya bang, terima kasih. In Blue juga, pagi kak, pagi juga, siang nih sekarang mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Lagu yang sama juga di request sama siapa lagi ya, HTTPS Lilis, ada juga Sri Rena dan juga C4 Keorewi. Juga ada siapa lagi nih di WhatsApp, ada gak sih yang kompakan? Nah ini dia nih pasukannya Sabrina Temen Pro 2. Ada siapa aja ya, 23 dari siapa nih, 2335 9 triple sekian karena namanya, dari Maria juga dari Berbinar, sama Asri juga lagu yang sama sama Sabrina. And then ada 0859 11 74 38 triple sekian, I mean Happy Friday. Fujimaki dari Berbina Fanbase di Sabrina Leonor, of Sabrina Leonor, jadi request lagunya Sabrina Leonor, selesai dong kak. Thank you Mimin sayang. Thank you juga buat kamu, langsung aja aku puterin requestan kamu siang hari ini.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Fajar Nur, Salah Apa Aku dari albumnya Sementara Selamanya. Kita bacain aja lagi terakhir nih ya, untuk yang sudah pada request yang hari ini. Selamat pagi buat Fauzan Rido, katanya dia mau dengerin lagunya Medra yang 100 Hidup Lagi, sama Devi Suliati juga sama, mana lagi yang sama ya, Riden sama siapa nih, Atta Vanel ya. Dan satu lagi nih teman berdua, aku bacain aja yang request lagunya tadi, Jerry Soy 90 katanya request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Terima kasih, lagunya sudah segera aku puterin. Dan buat kamu semuanya, 11.30 nanti itu ada pengajian Al-Quran untuk buat kamu semuanya yang mau prepare untuk sholat Jumat kali ini. Tempur 2 dikumandangkan pada pukul 11.52 waktu Indonesia, 53 tempur 2 untuk azan zuhur wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu lagi dengerin Pedo FM Gorontalo.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Some of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Teman Pro 2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro 2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
2: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan, dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
1: Si, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
3: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak, ya, untuk skala Kuantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus, pas seperti orang berjalan pasti ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
1: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
4: Mungkin ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami. Dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, di ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung, Bapak, terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan pernah di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang memang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
1: Bayangin teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
5: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama, tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi

dong ke Ibu Kep. Ini bagaimana Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman bagi sekolah kami. Nah, akhirnya kolaborasi saya, perwakilan orang tua dan solidaritas dari para orang tua, guru, kepala dinas itu sendiri, Pak Husin.

0: yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak, ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir, karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.

0: Vesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Kamu dengerin lagunya Griffin featuring One Republic, teman pro 2, You Will Love. Sekarang udah pukul 12:54 waktu Indonesia Tengah. Ada kabar nih buat kamu semuanya, teman pro 2, sertifikasi halal terbukti bisa bikin daya saing UMKM itu makin melonjat kencang di pasaran ya. Jadi keberadaan label halal ini juga itu bukan cuman apa ya, formalitas kertas saja, tapi jadi kunci utama buat ningkatin lagi kepercayaan konsumen secara drastis. Nah, dengan adanya sertifikat resmi ini, produk lokal ini juga bisa dengan mudah tembus ke pasar yang lebih luas lagi, bikin pembeli makin yakin dengan kualitas serta kebersihannya. Dan tentu aja hal ini bikin para pelaku usaha kecil bisa lebih pede bersaing sama brand-brand besar lainnya. Nah, momentum ini juga harusnya bisa jadi pemicu buat para pelaku UMKM lainnya supaya segera mengurus sertifikat halal dari produknya kamu nih, teman produa. Yuk, saatnya levitasi usaha lokal kita biar makin jelas dan kelasnya bisa diandelin banyak orang juga pastinya.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, this is Troy Zeman, he's the best. Sekarang udah pukul 13.08 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, aku updatein aja dulu dari dunia olahraga. Pembalap muda berbakat Franco Colapinto ini kayaknya resmi dipastiin berseragam Alpine deh buat nyarungin Formula One musim 2027 nanti. Nah, keputusan ini itu jadi kabar super spesial buat para fans F1 karena performa dan talenta Colapinto ini di lintasan memang bikin banyak tim ngiler. Jadi tetap bertanya Colapinto bersama Alpine ini itu ngebuktiin ya kalau tim sangat percaya sama potensi serta konsistensi balapnya. Dengan kontrak ini, dia bisa fokus penuh mengasah performa tanpa harus pusing mikirin spekulasi bongkar pasang pembalap di paddock. Dan langkah strategi ini juga jelas ngebikin ambisi Alpine untuk bersaing di papan atas balapan F1 makin solid gitu kan. Dan diseganin sama lawan. Siap-siap aja nih ngelihat aksi gaspol dan juga manuver keren dari Colapinto yang bakalan bikin sirkuit makin panas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman Pro 2, kabar terbaru dari Barcelona tampil super impresif nih dan sukses menumbangkan Atletico Bilbao, Athletic Bilbao ya, dengan skor kacamata, beda 2 gol tanpa balas, 2-0 di kandang sendiri. Jadi kemenangan keren ini sekaligus makin memperkokoh posisi Blaugrana di papan atas sekaligus menjaga rekornya sempurna di awal musim ini gitu. Jadi permainan taktikal dan juga dominasi sepanjang laga itu bikin tim lawan benar-benar kesusahan loh Teman Pro 2 buat mengembangkan permainan dan mencetak gol balasan. Nah, dengan performa solid ini di lini depan dan juga belakang, Barca berhasil mengamankan 3 poin krusial yang bikin para supporter di stadion dan di rumah makin bersorak banget. Jadi momentum positif ini juga jelas bikin kepercayaan diri anak-anak Barcelona makin melonjak buat menatap laga-laga berat next-nya. Semoga konsisten dan juga vibes kemenangan ini bisa terus dijaga supaya target meraih gelar juara musim ini bisa benar-benar

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
3: Indonesianisme. Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomoro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomoro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi tuh muter, Tomoro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang salon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomoro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak mau nafik, Tomoro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan, kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomoro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomoro 2. Nah, dia pernah bilang nih, soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, Tomoro 2. Yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomoro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomoro 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kamu dengerin lagunya Afgan Jalan Terus pukul 13:57 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita mau pindah jamnya ke pukul 14, sedikit lagi. Jadi untuk olahraganya kita bye-bye aja dulu, sebenarnya gak mau bye-bye. Tapi ya, waktu yang menuntut gue seperti itu ya. Entertainment Info bakalan hadir untuk kamu semuanya dari pukul 2 sampai 3 sore. So jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia perfilman global. Kembali berduka setelah aktor veteran pemeran manajer hotel ikonik di Home Alone 2, Tim Curry, itu dikabarkan meninggal dunia loh Teman Pro 2. Kepergian sang aktor legendaris ini juga jelas meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi para penikmat film di seluruh dunia. Nah, sepanjang karirnya di dunia seni peran, sosok Tim Curry ini selalu berhasil mencuri perhatian berkat karakter-karakter kuat dan juga akting yang bisa dibilang begitu terkesan ya di hati penonton. Nah, dedikasi serta karya-karya besarnya juga itu bakalan terus dikenang sebagai warisan berharga di industri hiburan internasional. Selamat jalan Tim Curry, karya dan juga dedikasi terbaikmu bakal selalu abadi dan terus menghibur generasi ke generasi. Semoga keluarga serta fans yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi kabar duka ini.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Okay, nomor 2, Indonesia resmi jadi salah satu pasar paling potensial buat aplikasi robot humanoid terbaru Mo9 yang dilengkapi teknologi AI super canggih nih, nomor 2. Jadi kehadiran robot pinter ini bikin dua teknologi lokal makin heboh karena punya kemampuan interaksi dengan manusia yang super halus dan juga fleksibel banget ya. Jadi potensi besar ini gak lepas dari tingginya adopsi teknologi serta kebutuhan otomasi industri di tanah air yang kayaknya makin kencang dari hari ke hari nih, nomor 2. Dengan kemampuannya membuat berbagai sektor pelayanan sampai dengan operasional, Mo9 ini diprediksi bakalan jadi game changer baru di dunia robotika nasional. Jadi langkah strategis ini juga jelas bikin Indonesia makin maju dan gak ketinggalan zaman dalam menyambut era artificial intelligence dan juga robotik dengan vibes masa depan. Dan kayaknya kita tungguin aja ya aksi dan juga kontribusi keren Mo9 ini dalam membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Tapi please jangan gantiin kita di sini ya. Ntar gajiannya gak lagi.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo kapal. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Kamu dengerin lagunya Didi DJ teman Pro 2, bila ku ingat-ingat pandang matamu. Lain ceritanya lagi lagu itu. Nah, teman Pro 2 ada proyek seni keren berjudul Holy to the Moon karya Camila Batavia. Ini kayaknya sukses mencuri perhatian di ajang Camp Nagel Summer Festival. Nah, penampilan seni yang penuh makna dan juga visual estetik ini itu berhasil bikin para penonton internasional decak kagum dengan pesona cerita yang dibawakan. Keterlibatan Camila Batavia di festival skala global ini jelas bikin proud banget teman Pro 2 karena mampu ngebawa warna baru dan juga suara kreatif dari Katulistiwa ke panggung dunia. Ekspresi artistik serta eksplorasi isu yang diangkat itu benar-benar gitu terasa dalam dan juga relatable buat audiens yang hadir. Pencapaian ini jadi bukti nyata kalau karya seniman kita punya kualitas yang jos, yang bisa bersaing dan juga diterima di kancah internasional. Semoga langkah keren ini makin memotivasi kreator lainnya buat terus berkarya dan ngegas bikin bangga di tingkat global. 1, 2, 3, 4.

Sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kebersamaan kita tuntas sudah sampai di sini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, an pamit teman Pro 2 dari ruang dengar teman Pro 2 untuk sore hari ini. Udah masuk sore juga sih sebenarnya ya. Terima kasih untuk semuanya udah berstay tune di Pro 2 dari Gorontalo. An pamit, see you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: tienes para bajar si están así?
1: Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, VOM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

Norwich lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2 di Groupama Stadium. Dan kemenangan ini juga terjadi melalui dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriji dan juga Archie Brown. Dan Fenerbahce ini melaju ke fase Liga Utama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Lyon juga harus turun ke Liga Eropa setelah gagal membalikkan agregat. Kemenangan dramatis ini juga memastikan langkah Fenerbahce di kompetisi elit Eropa. Tim Turki ini siap menghadapi tantangan di fase Liga Champions. Newcastle United ini meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich di putaran kedua Carabao Cup di St. James Park. Dan Harvey Barnes ini mencetak 2 gol setelah masuk sebagai pemain pengganti di jeda babak pertama. Isaac Price ini membawa West Brom unggul lebih dulu di menit ke-19, tapi Bezoumana Torch ini menyamakan kedudukan di menit ke-38 untuk Newcastle. Barnes juga mencetak gol pertamanya di menit ke-48 untuk membawa Newcastle unggul 2-1. Price juga menyamakan kedudukan dari titik penalti ke menit ke-77 untuk membuat skor 2-2. Kemudian Barnes juga mencetak gol kemenangan di menit ke-81 untuk memastikan kemenangan Newcastle. Pelatih Matthias ini menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan juga memuji performa lawan yang kuat. Java United FC ini menyambut musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan semangat juang tinggi. Sebanyak 27 pemain siap berjuang meraih prestasi di rumah baru Semarang, Jawa Tengah. Dan Java United kini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya tim ini bernama Malt United FC dan bermarkas di Ternate. Dan mulai musim ini, Java United memindahkan markas ke Semarang, Jawa Tengah. Perpindahan ini juga menjadi bagian transformasi organisasi dengan identitas baru. Presiden Java United FC, Sofyan, ini menegaskan klubnya hadir bukan untuk menggantikan klub manapun. Setiap klub memiliki sejarah, identitas, dan pendukung. Sekian info per 2.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah Wab'athhu al-maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: boros amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

hari yang vibesnya udah beda. Setelah 5 hari berjuang yang gak deng. Gak 5 hari ya, kayaknya 4 hari. Karena kemarin itu ada tanggal merah ya kan. Finally kita sampai juga di garis finish minggu ini. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin udah di jalan pulang, karena biasa kalau hari Jumat itu kan udah hari pendek ya. Maksudnya biasanya sih kerjanya tuh gak sampai jam 5 biasanya. Correct me if I'm wrong ya. Kadang jam 3 tuh udah pada selesai gitu. Atau masih pada berkutat sama pekerjaan ya. Atau sekarang tuh udah mulai nongkrong, udah mulai merasakan vibes-vibes weekendnya juga nih teman berdua. Jumat sore ini, so stay with me. Ada Nisa Muhammad, karena sore ini kita bakal ditemenin sama musik-musik keren dari Produ FM Gorontalo. Dan cerita-cerita seru pastinya. Apalagi nanti di jam 4 sore kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang juga nih teman berdua. So, Jumat sore waktunya move on dari deadline, juga move closer to weekend. Dan inilah teman sore kamu, let's make this Friday afternoon a good one.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: kamu lagi dengar Gorgonzola.
1: So, teman berdua, ada satu lagi film Indonesia yang bakal meramaikan bioskop tanah air, film Baby Udon. Ini produksi sama Sumargo Films dan juga Light Pictures. Ini bakal menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Hajime Kondo. Jadi film ini tuh mengangkat perjalanan-perjuangan pasangan ini, termasuk juga harapan mereka untuk dapetin keturunan dan juga berbagai persoalan kehidupan rumah tangga ya. Dan film Baby Udon ini sudah dikenalkan melalui konferensi pers sendiri di hari Rabu kemarin. Jajaran produsernya, sutradara, penulis skenario dan juga para pemain film ini juga hadir dalam konferensi pers ya. Untuk juga turut memeriahkan acara ini, teman berdua. Dan produser Olivia Sumargo ini menyampaikan dia tertarik dengan kisahnya si Fanny karena memang cerita ini tuh ngasih harapan untuk publik gitu. Dan menilai juga cerita ini tuh dekat dan juga relate aja sama kehidupan masyarakat. Untuk mereka, apalagi untuk mereka yang lagi menghadapi penyakit berat ya, kayak kanker gitu loh, teman berdua. Dan juga nih produser Marcella Darianani juga mengatakan popularitas dari kisah asli ini jadi tantangan tersendiri juga untuk semua tim produksinya. Ini juga terjadi karena cerita Fanny itu udah dikenal melalui media sosial. Jadi banyak penonton yang sudah tahu sebagai kisahnya gitu. That's why Light Pictures dan juga Sumargo Films ini berupaya biar proses adaptasi itu tidak mengurangi esensi dari cerita aslinya sendiri. Terus juga penyampaian cerita diperkuat juga dengan skenario yang digarap sama Oka Aurora dan juga Christina Cindy. Dan dari segi penulisan, Oka ini menuturkan kisah Fanny itu awalnya terlihat serupa dengan cerita Cinderella ya, tapi dengan alur yang berbeda. Kalau kisah Cinderella tuh umumnya diawali kesedihan juga berakhir bahagia, tapi kalau misalkan perjalanannya Fanny justru bahagia dulu di awal sebelum diakhir dengan kesedihan gitu. Jadi melalui Baby Udon ini, tim produksi juga berharap kisah mereka bisa menginspirasi penonton dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Dan kisah ini juga diharapkan tuh bisa ngasih makna juga pelajaran untuk semua orang melalui kisah hidup kedua tokoh utama.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman-teman, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perdosa Dewa Salvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda yang dirilis 2023 dari album Kala Cinta Menggoda yang sudah membagi kita di jam 4 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Buat kamu yang udah stay tune di Perdosa FM Gorontalo untuk Instagramnya, kalian juga pasti tahu ya. Di hari Jumat jam 4 sore ini kita udah di Sore Ceria Magota Berjaringan. Aku mau nyapa dulu untuk teman-teman yang di Perdosa Manado, Perdosa Tahuna, dan juga Pro 1 Talaut. Oh enggak, Pro 2 Tahuna sama Pro 2 Manado ya, yang mungkin juga lagi stay tune di Pro 2 FM Gorontalo untuk sore hari ini, teman Pro 2. Karena sore hari ini ada Nisa Muhammad pastinya. Kita bakal ngobrol sama, sebenarnya ada 2 orang ya yang udah hadir alhamdulillah untuk sore hari ini. Dan ini dari komunitas Ojol Gorontalo. Jadi kalau kita ngomongin tentang Ojol nih, teman Pro 2, ini satu gebrakan yang sangat membantu sih saat ini, karena semua orang itu pasti kehidupannya tuh sudah bergantung banget sama ojol, ya kan? Hampir semua dari kita pasti pakai jasanya every day, every time menurut aku sih. Apalagi kalau misalkan orang yang mager ya, mau pesan makanan atau mau ngirim barang, sampai minta diantar kemanapun, ya kan, tinggal buka aplikasi, klik, dan abang ataupun kakak ojolnya tuh langsung dateng gitu. Tapi pernah gak sih kita mikir di balik satu orderan yang kelihatannya tuh simple, ada perjuangan driver di jalan, panas-panasan, terus hujan-hujanan, kejar target, belum lagi soal tarif, ya kan, apalagi kalau misalkan DP tarif semua mau naik, so pada ini tuh kenapa ini so jadi naik-naik, ya udah ada keluhan di mana-mana gitu, ada potongan aplikasi dan lain-lain, kita gak pernah tahu ya apa sih namanya ups and down-nya mereka gitu. Nah hari ini kita mau ngobrol langsung dengan Ketua Aliansi Ojol di Gorontalo, ada Kak Arul Lagata, dan juga sudah hadir Abah Arda selaku pembina ya. Kita sapa dulu deh. Halo, selamat sore.
1: Iya, sore Kanisa.
0: Selamat sore, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya, Abah mungkin bisa lebih dekat lagi Abah ke mic-nya. Soalnya gak terlalu kedengeran. Coba Abah cek 1, 2, 3. Oh, coba mic-nya diginiin Abah.
2: Halo.
0: Oke, okay. Kedengeran ya? Di headset, earphone-nya kedengeran gak? Bisa? Oke. Okay.
2: Cek.
0: Ah, itu ada. Nanti saya ganti. Mikrofonnya diganti dulu. Oke, gimana kabarnya nih? Kak Arul sama Abah Arda untuk sore hari ini alhamdulillah sudah bersedia untuk hadir di Prodo FM Gorontalo ya. Aku juga sebenarnya penasaran banget ya, Kak Arul, sebenarnya komunitas Ojol ini komunitas ya?
1: Aliansi
0: Ojol aja. Ya, aliansi Ojol ini tuh sebenarnya udah dibangun dari kapan sih, Kak?
1: Oke, baik. Jadi untuk aliansinya itu sendiri sudah berdiri baru mau 2 tahun, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Aliansi Ojol ini merupakan salah satu wadah dari teman-teman komunitas ojek online yang ada di Gorontalo. Jadi saking banyaknya komunitas ini, ketika terjadi satu dan lain hal terhadap driver online di Gorontalo itu, kita sudah tidak tahu lagi mau urus bagaimana lagi, karena semua ada punya ketua komunitas. Ya, makanya dari semua komunitas itu lahirlah aliansi. Nah, aliansi ini jadi satu tingkat di atas komunitas yang menaungi
0: semuanya.
1: Ya, semua komunitas ojol yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: Oke, jadi mau ojol dari mana aja ya? Maksudnya kayak mau yang warna hijau, mau warna kuning, semuanya tergabung bersatu di sini ya.
1: Iya, jadi kita fokusnya ke drivernya, Kak. Jadi bukan ke aplikatornya, ke drivernya, ke driver ojolnya gitu.
0: Oke, apakah ini juga terbentuk karena keresahan dari para ojol juga apa gimana nih, Kak?
1: Iya, jadi ini memang terbentuk dari awalnya keresahan driver, kedua keresahan customer. Jadi ketika terjadi crash antara customer dengan driver, itu kan paling banyak sering sekali itu terjadi salah paham antara driver dengan customer. Dan cara penyelesaian permasalahan itu kadang mereka tidak tahu mau dibawa kemana. Kalau macam kejadiannya jam 10, jam 11 malam, sudah pasti kantor-kantor perwakilan dari aplikasi tersebut kan sudah tutup.
0: Sudah tutup.
1: Dan pasti karyawannya juga, karena mengingat sudah bukan jam kerjanya juga, jadi mereka pasti tidak akan merespon.
0: Betul.
1: Nah, kadang hal-hal itu yang mereka harus menunggu besok lagi atau parahnya sudah langsung bawa sampai ke kantor kepolisian dan nah makanya di sini hadirnya
0: sosial media
1: ya kan? Masuk ke sosial media, makanya di sini hadirnya aliansi menjadi penengah antara customer dan driver, begitupun dengan driver dengan aplikasi.
0: Oke. Jadi apakah bisa dibilang kalau Kak Arul ini yang jadi pencetusnya di sini kah? Apa gimana?
1: Jadi untuk pencetusnya kita awalnya itu bertiga, Mbak.
0: Oke, siapa aja tuh?
1: Jadi kita bertiga kah? Jadi saya perwakilan dari aplikasi yang ada dan ada juga teman yang berdua. Jadi Aba Arda sama Pak Rustam Nani. Beliau masih dalam keadaan sakit hari ini jadi belum bisa hadir ke Studio Pro 2. Jadi dari kita bertiga itu kebetulan saya pendaftar 2018 di ojek online itu pada saat bulan pertama ojol masuk Gorontalo. Jadi saya, Aba Arda dan Rustam ini kamilah orang-orang yang di awal. Nah, makanya lebih ke sini karena lebih sudah banyak pengguna, sudah banyak driver dan sudah menjadi salah satu layanan yang memang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Makanya kami berpikir bahwa ini kalau kita biarkan begini terus akan jadi amburadul di lapangan. Jadinya driver akan setiap hari akan ada salah paham dengan customer, driver dengan driver sudah saling sikut karena orderan, belum lagi ditambah dengan aplikator, belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang keluar. Kalau tidak ada yang menengahi semua ini, tidak ada yang mau berdiri di depan dari semua ini, akan kacau pas di lapangan. Makanya dari keresahan itu kami bertiga berinisiatif untuk ya ayo kita bangun aliansi biar memudahkan teman-teman. Iya, ada wadahnya. Alhamdulillah disupport oleh teman-teman dari komunitas-komunitas ojol itu sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki ini tanggal 31 di depan sudah masuk tahun kedua.
0: Tahun kedua ya.
1: 31 Agustus.
0: Oke, berarti masih dibilang baru ya 2 tahun ini ya Kak.
1: Untuk aliansinya itu memang baru karena kemarin kami pernah buat aliansi tapi aliansinya itu masih terafiliasi dengan aliansi yang ada di pusat. Aliansi nasional. Karena teman-teman banyak yang tidak menyetujui dengan kebijakan-kebijakan tersebut karena paling banyak menentang dengan aturan, makanya mereka memberikan informasi ke kami untuk ayolah Gorontalo buat aliansi sendiri saja.
0: Berdiri sendiri.
1: Ya, begitu Kak.
0: Oke. Berarti Kak Arul ini sebagai ketua di sini.
1: Ketuanya,
0: ya. Kalau Abah sebagai
1: pembina.
0: Nah, kira-kira itu apa sih namanya? Kerjanya itu gimana? Maksudnya tugas-tugas masing-masing. Kalau Kak Arul kan sebagai ketua, kalau Abah sendiri?
2: Ya, saya sebagai pembina aliansi ojol. Kenapa, Mbak? Karena dulu itu ojol ini kan sebelum ada aliansi itu dia memang sudah ada komunitas-komunitas
0: sendiri ya.
2: Kayak Agrep komunitasnya ini, komunitasnya ini, mangkalnya di sini, mangkalnya di sini. Terus Gojek juga begitu, ada komunitas juga, mangkalnya di sini. Terus dari Maxim juga. Jadi ini dari aplikasi yang ada di Gorontalo kayak Grab, Gojek, Maxim dan ada satu lagi tuh yang sudah masuk itu Shopee Food itu kan. Jadi kita gabungkan semua itu, Mbak. Jadi kita kasih satu jadi aliansi. Agar supaya untuk kerja di lapangan itu, karena dulu itu kan sendiri-sendiri, Grab-grab, Gojek-gojek, Maxim-maxim, Shopee-shopee seperti itu. Tapi ini tidak lagi. Dan alhamdulillah kita ini masyarakat sering tahu kita ini kerjanya cuma antar jemput pesanan. Tapi kita kerja di lapangan itu kita sering bergerak di bidang sosial. Utamanya kalau ada bencana alam apa itu kita sering bergerak. Itu kan mungkin kalau ada di jalan lihat kita di perempatan-perempatan pertigaan kita bergerak di bidang sosial karena kita juga ada yang namanya relawan ojol Nusantara. Jadi itu dari Jakarta, jadi kita bentuk juga di daerah Provinsi Gorontalo. Begitu, Mbak.
0: Oke. Aku juga penasaran sebenarnya nih Abah sama Kak Arul ya. Kalau aliansi ojol ini emang ada agenda-agenda rutinnya enggak?
1: Iya, jadi kalau di kami Pak, setiap harinya itu kalau program dari aliansi itu kita awal yang lebih kita fokuskan itu ke edukasi. Okay. Jadi edukasi ke customer sama edukasi ke driver. Nah, paling banyak kita edukasinya itu ke customer, Kak. Karena paling banyak customer Gorontalo itu taunya ojol itu ya dalam tanda petik ya, Kak, untuk disuruh-suruh. Hmm. Nah, sebenarnya kita di ojol itu ada SOP-nya juga, Kak. Memang banyak masyarakat yang taunya mungkin pesan ojol untuk ambil makanan, antar makanan atau antar jemput anak sekolah. Tapi dari semua layanan yang ada di ojol itu semua ada standarnya harus kita lakukan. Artinya tidak segampang yang orang-orang pikir bahwa mereka bisa diandalkan begini-begini. Saya ambil contoh, Kak, contoh kayak pengantaran penumpang. Nah, untuk pengantaran penumpang itu, Kak, sebenarnya dalam aturan aplikator yang berhak untuk naik di penumpang itu adalah orang yang handphonenya melakukan pemesanan di aplikasi. Apabila dia dipesankan oleh orang lain, kayak saya memesankan untuk ibu saya, nah itu harus ada pemberitahuan di aplikasi itu sendiri. Kalau tidak ada pemberitahuan, terjadi sesuatu di jalan dengan customer tersebut, itu tidak di luar dari tanggung jawab aplikasi. Karena yang naik di kendaraan tersebut bukan yang memesan orderan itu. Dan itu yang banyak orang yang tidak tahu. Termasuk lagi ada yang minta, Pak, saya buru-buru, bisa lebih cepat datang ke lokasi saya. Sedangkan mereka tidak tahu bahwa orderan ini random, Kak. Tidak selalu orang yang terdekat yang diberikan orderan. Pasti yang diberikan itu kadang kalau yang terdekat tidak ada, radius pencarian orderan itu bisa naik 2-3 kilo. Nah, paling banyak customer taunya pas dia dapat driver, dia berpikir ini driver hanya berjarak 1 kilo dari titik saya. Ternyata tidak seperti itu, 2-3 kilo, dan kami harus menuju ke titik itu. Kalau memang customernya buru-buru, ya mau tidak mau kita harus memacu kendaraan kita, harus cepat ke tempat customer. Dan itu paling banyak drivernya itu mendongkol, Kak, karena ini sudah jauh penjemputan, customernya minta buru-buru,
0: bahkan
1: baku riki. Jadi sering terjadi salah paham di situ. Kadang kalau ada driver jengkel, langsung dia bilang, kalau mau baku riki, Kak, pesan di ambulans. Jadi akan timbul lagi kesalahpahaman antara customer dengan driver. Artinya di sini kami menyampaikan bahwa ketika Anda mau melakukan pemesanan ojol, minimal harus dipaskan dengan sesuai timing yang teman-teman atau para customer butuhkan. Kalau memang sudah buru-buru, minimal sudah pada saat ganti pakaian atau menggunakan segala sesuatu, itu dipesankan saja. Tidak usah lagi menunggu sudah di depan rumah atau di app. Atau paling banyak orang itu, dia sementara sarapan, dia sementara pakai skincare, itu memang sudah pesan. Biar ketika kami lagi menuju, kalau kayak dapat 2-3 kilo dari titik, jadi dia masih bisa. Kan di situ juga bisa kelihatan, Kak. Oh, drivernya masih jauh, oh saya masih bisa makan, masih bisa. Terkadang orang berpikirnya bahwa ini driver bisa cepat sampai di ini. Tidak seperti itu realitanya. Karena paling banyak driver itu jauh dari titik, apalagi yang di pinggiran, Kak. Kayak di daerah-daerah Bone Bolango, di bagian kampus 4 sana itu kan drivernya kan memang agak jarang yang stay di lokasi situ. Nah, paling banyak seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Aliansi Ojol sendiri ini kira-kira ada berapa anggota yang gabung? Driver, berapa driver?
1: Kalau di bawah naungan kami, Kak, dari komunitas yang ada tersebar di semua aplikator, itu ada sekitar ada 677 driver online Gorontalo yang sudah di bawah naungan. Jadi itu tersebar di komunitas-komunitas berbagai aplikasi yang ada. Jadi kita datanya tidak per aplikasi, kita datanya memang langsung ke ojolnya. Terserah dia mau menggunakan 1-3 aplikasi, itu kami tidak fokus ke situ. Kami fokusnya ke drivernya itu, Kak. Jadi kalau mau dibilang tiap hari aliansi ini menaungi setiap hari masalah antara customer dengan
0: tiap hari ada aja masalahnya.
1: Iya, tiap hari. Kami juga membuka layanan melalui medsos, Kak. Jadi kebetulan saya juga sambil saya cari orderan juga, saya sambil membagikan edukasi-edukasi lewat medsos. Dan ketika edukasi-edukasi yang saya lemparkan di medsos itu, banyak mendapatkan tanggapan dari para teman-teman ojol dan teman-teman customer juga. Dan dari situlah mereka selalu menyampaikan permasalahan. Dan jadi setiap hari kalau ada masalah, pasti masuk ke inbox saya, masuk ke DM IG, masuk ke WhatsApp. Jadi kalau masih bisa saya selesaikan dengan via chat atau via telepon, ya saya coba. Kalau memang sudah tidak bisa, saya pertemukan kedua belah pihak. Jadi terserah mau, kalau memang sudah tidak bisa lagi dipertemukan kedua belah pihak, ya terserah ini customer atau driver mau bawa kemana, mau kebawa ke kantor aplikator atau mau bawa ke penegak hukum. Jadi bebas. Kalau memang sudah tidak dapat jalan atau solusi dari permasalahan tersebut.
0: Oke, berarti di sini tuh tugas sebagai ketua dan juga pembina ya, Abah sendiri juga, kalau misalkan ada driver yang mengeluh misalnya ada masalah ini, prosedurnya itu langsung ke Kak Arul atau ke Abah Arda ya?
1: Iya.
0: Terus habis itu dari Kak Arul sendiri prosedurnya yang akan dilakukan pertama itu menengahi
1: iya.
0: dari customer dan juga drivernya.
1: Drivernya iya. Okay. Jadi kami mencoba mendengarkan dulu permasalahannya dari kedua belah pihak.
0: Iya.
1: Ketika kami sudah mendengarkan, ya kalau memang kedua belah pihak ini masih tetap kekeh dengan pendapatnya masing-masing, ya ayo kita pertemukan. Terakhir masalah yang saya selesaikan tadi malam itu terkait ya pembayaran kan. Jadi saya datangi langsung rumah customernya dan drivernya saya ajak ke rumah customer. Jadi begitu, karena customer juga paling banyak bersikeras bahwa ya driver yang salah. Kalau ditanya ke driver,
0: kita customer yang salah.
1: Customer yang salah. Artinya kedua belah pihak ini memang tidak saling apa ya menerima, karena yaitu keduanya berada di sisi yang mereka rasa mereka benar, sedangkan ya dari kedua belah pihak ini walaupun mereka merasa benar, tapi ada hal-hal yang memang salah satu pasti sudah melanggar, jadi terjadilah kesalahpahaman itu. Jadi begitu Kak.
0: Oke deh, nah Abah Arda sama Kak Arul ini sebenarnya udah rame banget juga di TikTok ya. Aku ngeliatin juga Abah Arda juga lagi stay tune juga di TikToknya Pro FM Gorontalo. Udah banyak nih di TikTok yang ini banyak keluhan nih. Keluhan driver udah masuk di TikTok, di live chatnya TikTok ini. Nanti kita bakal bacain satu-satu ya. Aku juga penasaran selama 2 tahun ini Aliansi Ojol berdiri ya, kira-kira seperti apa Abah Arda dan juga Kak Arul ini menyikapi semua masalah-masalah ini, apakah sempat merasakan stres juga apa gimana ya kan, karena ini 600 driver loh yang dipegang itu kan 600 ya itu banyak sekali, dan habis itu juga setiap hari ada aja dramanya kan, ada 1-2 drama bahkan lebih ya Kak,
1: bahkan lebih.
0: Nah gimana untuk menyikapi itu, belum lagi kalau misalkan terang ada masalah sendiri ya kan. Ya kan gimana gitu. Jadi aku juga pengen tahu ya gimana dari Abar dan juga Kak Arul sendiri, dan nanti juga kita bakal bacain semuanya, tenang. Aku bakal bacain semua live chatnya yang udah masuk di TikTok Produk Gorontalo. Kita akan break sejenak. Kita akan ke lagu dulu. Ini ada Discoria featuring Lale Elmanino dan Eva Sile dengan Krisya.

0: Mau bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah dibanjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Disemati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, AC aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Prodo, kita balik lagi di Sore Ceria Magota Berjaringan ya. Dan kita juga masih ngobrol sama Kak Arul dan juga Abah Arda dari Aliansi Ojol Gorontalo ya. Kayak aku bilang tadi, sebenarnya di live TikToknya Prodo FM Gorontalo ini juga udah pada rame banget ya. Abah udah lihat gak? Kira-kira mana nih, Bah, yang akan kita bahas nih, Bah? Ini semua orang udah pada ini nih, udah pada mengeluh ya. Udah mengeluarkan isi hati mereka nih. Coba nih, Bah. Kita akan baca satu persatu kali ya. Oke, mana nih? Bentar. Kita lihat nih. Pengantaran makanan atau barang bukan per lantai, tapi sesuai jarak. Ada dari Safrin Matoka. Itu gimana sih maksudnya?
1: Jadi, okay. Untuk pertanyaan yang pengantaran barang itu, memang, Kak, di kami di Ojol itu memang harga kami itu dibayar sesuai dengan jarak kilometer.
0: Oke.
1: Jadi per jarak. Nah, tapi kan tapi kebanyakan masyarakat hari ini yang tinggal kayak dia di hotel atau tinggal di kos-kosan yang bertingkat. Jadi saking magernya mereka itu ketika kami sudah sampai di titik pengantaran, mereka baru menyampaikan bahwa Pak, naik ke lantai 3 ya, naik ke lantai 4 ya. Artinya teman-teman di sini pertama sebisa mungkin mempermudah pekerjaan kami. Turunlah ke bawah untuk menjemput makanan kalian, karena ketika teman-teman mau naik ke lantai tersebut, itu rata-rata lantai kamar kos-kosan atau rusun yang ada di Gorontalo itu tidak ada lift atau eskalator.
0: Iya.
1: Jadi naik tangga biasa, dan di situ pengeluhan paling banyak terjadi sama teman-teman karena mereka, harapan mereka customer itu bisa mengertilah. Jadi ditunggu saja di bawah atau turun ketika makanan itu sudah sampai. Karena paling banyak memang sih kalau mau dibilang secara pelayanan di aplikasi itu memang salah satu service dari driver online. Tapi kan kembali lagi, ini teman-teman driver ini kayak kalau pengantaran jauh atau antri makanannya sudah lama, karena kan paling banyak ada beberapa resto di Gorontalo ini yang memang antri makanan ini sampai dengan 30-40 menit. Dan kita di situ juga harus antri lagi berdiri. Dan ketika kita sampai ke titik pengantaran, itu lagi harus diminta naik ke lantai 2, lantai 3. Tambah lagi dengan biaya pengantaran sekarang itu sudah lebih murah, Kak.
0: Iya, aku ngeliatin si aplikasinya udah murah ya, ya.
1: Apalagi lebih murah.
0: Ada aplikasi yang memang dia tuh suka kasih diskon-diskon
1: ya, gitu-gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa murah? Karena aplikasi sebelah juga kasih murah. Jadi perang tarif mulai terjadi dan imbasnya ke kami para driver online. Makanya kami selalu menyampaikan kepada customer, bukan kami tidak mau mengantarkan, cuman ada baiknya Kakak kalau memang bisa ayo turun, kecuali orang yang sakit, kecuali ibu hamil, ya okelah kita kecualikan itu. Tapi kalau memang masih bisa untuk turun ke lantai satu, ya apa salahnya sih turun.
0: Betul.
1: Kalau memang ada petugas keamanan yang bisa titip ke atas, kita titipkan. Kalau memang tidak ada, paling banyak teman-teman itu ya mau gak mau, Kak. Karena kalau tidak mau juga, kalau kita cuma taruh saja di meja resepsionis atau di bawah, jatuh-jatuhnya kita yang kena penilaian buruk, Kak, dari customer.
0: Rating 1.
1: Iya, bintang 1, Kak.
0: Bintang 1,
1: iya.
0: Gitu.
1: Kalau bintang 1 kan ya pasti duduknya paling lama di pangkalan, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya. Itu
0: aku baru tahu. Nah ini nih, dengerin ya. Itu, kalau mau kasih, maksudnya intinya ini sih, apa namanya, saling membantu lah.
1: Ya
0: maksudnya kan para ojol juga udah membantu pesanannya, apalagi makanan-makanan yang baantri, pesannya lama, harus dimasak dulu, ya kan. Giliran so datang, kayak Kak Arul bilang tadi, lagi musruh naik ke lantai 3, dengan tarif yang sekarang udah makin murah. Ya sudah dibantu, kita juga harusnya membantu para driver juga. Imbasnya ternyata bintang 1 tuh segitu loh, guys. Orang itu mau sampai lama di pangkalan, berarti agak apa ya, agak susah untuk dapat customer juga kan berarti.
1: Jadi itu yang kami heran, ketika kami memberikan servis yang terbaik, customernya jarang kasih bintang 5. Tapi kalau kita buat kesalahan kecil saja,
0: langsung
1: mereka tidak segan-segan untuk kasih bintang 1. Dan pernyataannya di bawah itu, driver tidak sopan,
0: driver tidak ramah.
1: Iya. Jadi ketika masuk itu memang hari itu belum langsung berefek di aplikasi. Nanti hari berikutnya. Hmm. Nah, ketika hari berikutnya sudah akan kelihatan orang yang ratingnya di bawah. Pasti kita tanya, kenapa dari tadi belum dapat orderan? Saya kemarin dapat bintang 1 karena bagi-bagian. Itu bisa jadi Kak, dari pagi dari dia start on beat jam 7 itu bisa-bisa dikasih order nanti jam 11, jam 12 siang. Hmm. Dan setelah dapat order lagi ditahan lagi 2-3 jam. Artinya dikasih. Jadi sayang ke teman-teman driver seperti itu.
0: Betul. Iya sih, itu benar banget lagi. Kalau misalkan DP servis bagus, jarang banget orang mau kasih rating 5. Ya kan, kalau misalkan muta salah sedikit saja DP rating langsung 1.
1: Langsung 1.
0: Dengan segala macam alasan dan lain-lain gitu. Ya, akhirnya kita juga pada paham kan ya, teman Pro 2, kalau sebaiknya ya kalau memang ini nggak perlulah mempersulit, apalagi kalau misalkan driver yang memang dorang pe kehidupan memang dari ojol gitu, ngerti nggak sih? Ada orang yang ojol memang ya udahlah cuman untuk tambah-tambah uang jajan, ada kan, jadi tetap ada pekerjaan tetap, cuman ini cuman jadi pekerjaan sampingan, ada. Tapi ada yang memang di pekerjaan tetapnya ini emang di ojol gitu, ya maksudnya semuanya bergantung di sini gitu loh, kasian juga gitu. Mungkin dari Abah ada yang pengen Abah tambahin nggak?
2: Paling banyak sih yang terjadi di lapangan itu persoalan pesanan makanan yang ada di resto. Itu kita driver pun itu kena imbasnya itu dari pelayan bintang satu itu. Kayak resto DP dabu-dabu tidak ada. Sampai di customer dilihat sambalnya tidak ada. Kita driver yang kena lagi.
0: Oh iya.
2: Iya. Biasa kerupuknya enggak ada, kita yang kena itu, Mbak. Karena walaupun seperti ada penilaian untuk restonya, biasa ada yang customer yang belum tahu menggunakan sepenuhnya aplikasi, itu biasa kan yang langsung tampil di layar itu penilaiannya pertama itu untuk driver. Jadi ditekan saja penilaian itu ke drivernya itu.
0: Iya. Padahal mungkin catatannya sudah disampaikan sesuai dengan catatan yang udah dikasih sama customer ke restonya. Yeah. Cuman mungkin missnya di restonya yang mungkin nggak jeli atau gimana, nggak peka atau gimana, yang disalahin justru ojolnya.
2: Yeah. Pesanan ke resto itu Mbak, ketika makanan itu sudah dibungkus rapi, apalagi yang ada pakai
0: apa yang warna putih itu.
2: Iya. Itu kan kita tidak bisa bongkar-bongkar. Itu kan termasuk melanggar kode etik kan, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita tinggal konfirmasi apa pesanannya ini sudah lengkap. Jadi pihak resto bilang ya sudah lengkap, ternyata sudah sampai di customer.
0: Ada yang
2: sambalnya enggak ada. Biasa seperti itu. Ada yang biasa customer itu biasa yang kos-kosan atau perumahan itu mereka pesan ditambahin sendok seperti itu. Jadi enggak ditaruh sendok, yang kena kita driver lagi. Jadi maju kena, mundur kena ini driver. Seperti itu, Mbak.
0: Iya. Aku berharap sih setelah kita ngobrol kayak gini ya. Jadi customer juga punya POV-nya mereka sendiri tentang ojol gitu. Karena kadang-kadang kan dorang ini memang ini ojol ini so ini gitu. Kadang-kadang kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Mungkin di belakang-belakangnya kayak gini tuh nggak ada yang ngerti, customer juga nggak tahu, nggak paham gitu. Oke, satu lagi deh aku baca yang udah gabung di live chat ya. Apalagi pesan car sampai di sana mau angkat barang. Nah gimana tuh?
1: Jadi ya kalau untuk car itu mungkin untuk ke taksi online ya Kak. Jadi memang di layanan aplikasi online juga di situ ada yang namanya car, jadi di situ taksi online. Nah di taksi online-nya juga itu memang servis yang diberikan oleh teman-teman itu memang untuk car itu dia hanya penjemputan penumpang. Nah sekarang di Gorontalo itu kalau orang pesan car itu kadang bukan orang yang mau naik Kak, sampai ke sana itu memuat barang, bahkan pernah ada yang memuat makanan untuk catering. Sudah dirupa-rupa ini yang istilahnya sudah disalahgunakan ini layanan. Artinya kami bukan tidak mau menerima, cuman ini tidak sesuai dengan aturan yang di aplikasi. Dan ketika kami pick up ini orderan, yang kami takutkan pertama, kalau soal makanan. Makanan itu kalau tumpah di dalam mobil, Kak, luar biasa, DP bau itu lama mau hilang.
0: Iya lagi.
1: Dan tarif yang diberikan itu memang tidak sesuai dengan untuk pengangkutan makanan atau barang. Nah makanya kami sering sosialisasikan, kami sering edukasi penumpang bahwa kalau mau buka aplikasi online itu buka keseluruhan. Di situ semua layanan ada. Dari pengantaran barang, mau penumpang, mobil ukuran kecil, mobil ukuran besar, mobil bak terbuka, semua ada di aplikasi. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah kalau memang yang naik 4 orang, ya pesannya kendaraan kecil. Kalau yang mau naik 6-7 orang, pesan yang XL, yang besar. Kalau mau muat barang atau mau muat catering, ya pesanlah bak terbuka. Ini karena paling banyak, ini mohon maaf, customernya itu mau cari yang murah. Jadi mereka pilih yang
0: kecil,
1: ukuran kecil, tapi yang naik 5.
0: Iya.
1: Nah, itu kan biar nanti desak-desakan mereka, asal yang naik 5, bayarnya murah. Ya persoalan di kami driver, itu jadi masalah sih. Cuman ketika ketemu dengan polisi di jalan, atau ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yang disalahkan tetap kami driver, bukan customer. Sedangkan kesalahannya dari customer itu sendiri. Makanya ini hal-hal mungkin kalau di customer ini hanya hal-hal kecil saja. Cuman memang sangat berpengaruh bagi kami, para pelaku driver online ini, untuk hal seperti itu. Makanya, dan kita juga ketika kita mau tegur langsung di tempat, bukan kita tidak berani tegur, tapi ketika kita tegur di tempat, itu langsung ada respon baik dari customer, langsung dengan perkataan bahwa masa ngoni bagi itu tidak bisa, atau sudah lalu sekali ngoni ini bu bagi. Artinya kami menegur itu biar besok-besok ibu bisa ganti, atau bapak-bapak, teman-teman bisa ganti layanan sesuai dengan kebutuhan. Mumpung masih ketemu dengan driver yang mau edukasi. Kalau ketemu dengan driver yang ya wataknya juga agak galak, ya selesai.
0: Iya,
1: single
0: bacok
1: juga.
0: Ya.
1: Iya, selesai lagi di situ, terjadi lagi perdebatan, aliansi lagi yang menyelesaikan permasalahan.
0: Apalagi DP driver mungkin habis bakalan DP istri, ya kan? Habis hilang akan uang atau apa ya, makin-makin tuh dramanya, ya kan? Iya, iya. Nah, kalau tadi kan Kak Arul bilang kan kita edukasi ke customer. Berarti dari aliansi Ojol sendiri tuh ada program yang memang mengedukasi customer juga kah, atau memang benar-benar cuma drivernya aja?
1: Iya, kita edukasinya dua, Kak. Customer sama driver.
0: Nah, kalau customer itu dengan cara ada kegiatannya kah?
1: Ya, pertama dengan saya kan sering mengisi sosialisasi terkait driver online ini di sekolah, kampus, komunitas. Jadi ketika ada yang mengundang kami, ya kami datang untuk sosialisasikan terkait permasalahan ini. Begitu juga lewat konten-konten media sosial kami. Jadi di konten-konten itu, konten-konten saya itu full dengan edukasi terkait transportasi online. Jadi ketika saya edukasi, ada yang komen minta untuk dibahaskan persoalan ini, ya besoknya saya bahas lagi. Artinya kita maunya penggunaan transportasi online ini makin kesini makin sesuai dengan layanan. Dan masyarakat harusnya sudah paham, karena Gorontalo ini sudah mau masuk 8 tahun transportasi online ada di Gorontalo. Jadi harusnya sekarang masyarakat sudah paham dengan layanan, dengan penggunaan. Bahkan tarif pun itu sampai sekarang, biasa kan di aplikasi itu ada tarif 10.600, 10.700.
0: Iya, tergantung.
1: Customernya itu marah ambil harga di bawah. Jadi 10.700 dia kasih 10.000. Jadi 700-nya hilang, walaupun hanya 700 perak. Kita tetap dipotong di aplikasi itu full 10.700 itu, karena pemotongan aplikasi 10%, ya 10.700 yang dihitung, bukan 10.000. Nah, makanya driver itu sering protes, "Bu, ini 10.000. 10.700 kenapa bayarnya cuma 10.000?" Pasti dia bilang, "Ih, buat 700 tahu lagi kenapa minta?"
0: Ada kasih genap kepala.
1: Ya, harusnya dia genapkan ke atas, jadi 11.000. Atau 11.500 atau 12.000 lah. Kebanyakan seperti itu. Artinya teman-teman ini yang paling banyak mereka itu, saya sudah tekankan ke teman-teman aliansi bahwa jangan berkonflik dengan customer. Tapi mereka selalu mengatakan, customer yang ajak kami berkonflik. Kami selalu menghindar, tapi customer yang selalu mengajak. Dan ketika mereka terlibat dengan konflik itu, ujung-ujungnya akun mereka yang akan jadi sasaran kena pelanggaran itu, begitu.
0: Okay. Nah tadi kan juga aku sempat tanya nih Kak sama Abah ya. Maksudnya Abah sama Kak Arul ini tuh menangani 600 driver, ya kan? Dan tiap hari ada aja keluhan-keluhan, masalah. Biasanya paling sering itu kalau misalkan kalau misalkan mau dikalkulasi, bukan kalkulasi juga sih, kalau misalkan dirata-ratain ya, dalam sehari itu biasa berapa keluhan yang masuk?
1: Tergantung orderan Kak. Kalau lagi rame-ramenya kayak menjelang ada momen-momen kayak Idul Fitri atau puasa, itu sehari itu sampai 20 kali saya turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.
0: Paling rata-rata.
1: Banyak, iya, paling banyak itu kalau sudah mendekati momen-momen tersebut adalah pelanggaran scam aplikasi. Jadi paling banyak penipuan yang mengatasnamakan driver dari aplikasi ini dan memberikan kris palsu kepada para customer dan customer melakukan pembayaran di kris itu. Dan ketika sudah dibayarkan, orderannya diselesaikan dan data atau nomor HP yang diberikan ternyata nomor HP yang tidak valid atau nomor HP bodong dan langsung diblokir. Nah, paling banyak permasalahan yang kami hadapi di jalan ketika mendekati momen-momen tersebut yaitu adalah itu kasus scam. Dan kalau keseharian itu paling banyak hanya kesalahpahaman saja antara driver dengan customer. Terakhir salah satu driver ada yang sempat ditodong juga dengan senjata tajam.
0: Oh iya.
1: Iya, dan alhamdulillah itu sudah tertangani juga. Dan terakhir juga ada pengrusakan terhadap salah satu mobil teman kami. Itu juga kami sudah selesaikan secara hukum. Artinya permasalahan di sini dari permasalahan yang ringan hanya salah paham sampai permasalahan-permasalahan yang berat seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau setiap hari harus mengurus sebegitu banyaknya ya permasalahan-permasalahan dari driver online sendiri nih, Kak, sama Abah. Kan kita juga kan pasti ada di momen-momen yang kayak aduh lagi ada masalah misalnya atau lagi capek misalnya. Nah, itu gimana sih untuk mengantisipasi dari Kak Arul sendiri?
1: Jadi kami di sini, Kak, kami kan karena bertiga. Kami bertiga di sini masing-masing itu ke koordinasi aplikasi masing-masing. Yang satu aplikasi yang hijau, yang Abah aplikasi hijau muda, saya yang kuning. Jadi kita bertiga itu ketika ada permasalahan di masing-masing aplikasi itu, kami yang antisipasi di situ. Kalaupun saya masih mengurusi masalah yang lain, kalau masih bisa saya telepon ketua komunitasnya, saya telepon ketua komunitasnya untuk tangani dulu. Kalau memang sudah tidak bisa, selesai saya bereskan yang satu, saya datang ke permasalahannya selanjutnya. Artinya di sini kami saling mengisi dengan teman-teman dari ketua komunitas. Dan di ketua komunitas juga itu kan mereka punya korlapnya. Jadi korlapnya juga itu yang mencoba memediasi di awal. Cuman kalau sudah ketemu dengan customer yang katakanlah yang yang paham aturan atau yang speaking yang lebih di atas dari teman-teman referennya, itu memang mereka langsung menelpon saya atau Aba Arda. Karena ketika kami datang ya kami cari tahu permasalahannya apa dan kami sampaikan ini aturannya, terserah Bapak mau marah dan tidak ya marahlah ke aplikasi, kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan aplikasi. Terakhir itu, Kak, terkait ini salah satu contoh kasus yang terbaru, kalau mau dicerita ini lucu, Kak, permasalahannya hanya di chat. Karena di salah satu aplikasi itu ketika kita spam chat itu nada darinya tidak akan bunyi. Nah, di sini customernya spam chat. Nah, drivernya tidak mendengarkan bunyi dari chat tersebut. Ketika dia sampai di titik penjemputan, ordernya langsung di-cancel. Nah, alasan di-cancel karena drivernya tidak ada respon di aplikasi. Ketika dia buka, ya memang ada spam chat yang masuk. Nah, terjadi perdebatan. Katanya driver cuek dengan orderan. Nah, driver sampai, driver juga merasa tidak terima karena saya sudah jauh-jauh datang, kenapa di cancel? Terjadi perdebatan di situ. Akhirnya saya sampai di lapangan, saya tengahi. Alhamdulillah customernya paham karena saya langsung uji coba di depan mereka. Kalau ibu tidak percaya ini, coba silakan order dan ibu spam chat. Kalau bunyi aplikasi saya, terserah ibu mau adukan kemana, saya bebas. Dan akhirnya memang tidak bunyi. Dan disitulah driver, oh ternyata betul am. Jadi begitu, Kak. Paling banyak mereka itu
0: miskomunikasi ya.
1: Dan selalu berpikiran bahwa apa yang mereka pikirin itu yang sudah paling benar. Kendati kami juga ini tidak mau membohongi customer. Kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat,
0: apa yang terjadi,
1: apa yang terjadi. Itu yang kami sampaikan. Cuma memang ya seperti itulah dinamika di lapangan.
0: Iya, seperti itulah karakter customer ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Abah, nah gimana nih, Bah? kalau misalkan Abah lagi misalkan kayak aduh lagi malas sekali, Abah urus deh orang permasalahan, aku juga masih banyak masalah hidup juga ini. Iya. Nah, Abah sendiri tuh mengantisipasi seperti apa sih?
2: Itu sudah kewajiban kami, Mbak, ya, karena ini juga panggilan jiwa kami, karena di aliansi kami itu, Mbak, yang kami utamakan itu kebersamaan. Artinya solidaritas tanpa batas kita lakukan ke teman-teman di lapangan. Permasalahan ini banyak, Mbak, tapi kalau ada yang masih ringan-ringan itu biasa masih bisa diselesaikan oleh ketua-ketua komunitas, ada kolabnya. Tapi kalau yang sobarat-barat itu masuk pator semua.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ya, berjenjang yang, gitulah ya. Ya, berarti kayak gitu ya.
2: Yang mereka tidak bisa selesaikan itu sudah masuk ke kita itu. Apalagi sudah berhadapan dengan hal-hal kayak ada ancaman atau apa itu. Itu sudah
0: kekerasan,
2: masuk
0: gitu-gitu.
2: Kekerasan sudah masuk ke kita itu, Mbak. Karena jam-jam driver di lapangan itu kan ada yang namanya turun pagi sampai sore, ada yang sore sampai malam, ada yang malam sampai pagi. Bahkan ada driver dari pagi ke pagi. Istilahnya orang turun pagi pulang hampir mati. Jadi itu malam itu dia dari malam sampai pagi itu namanya biasa orang istilah itu paniki. Jadi di jam-jam paniki itu yang biasa terjadi rawan, apalagi di daerah Gorontalo ada yang namanya daerah-daerah misalkan di sebagian sana daerah-daerah Texas lah apa segala macam, jadi rawan. Nah, jadi kita di situ ada diterapkan, kita kan di komunitas itu atau di aliansi itu kan ada namanya grup di WA kan, Mbak. Jadi kalau jam-jam seperti itu kita sering sherlock, biasa kita share lokasi 8 jam di situ. Jadi driver kemana itu kan bisa kita lihat.
0: Live location gitu ya.
2: Iya, apalagi dia ngantarnya di daerah-daerah rawan. Biasa dia bersuara di grup itu nanti kontrol akan. Jadi kalau dia lama di situ, jadi kita hubungi driver itu. Kenapa lama? Ada apa di jalan? Biasa mati motor lah, apa segala macam. Busi mati lah apa. Jadi kita ke sana. Atau biasa kalau ada kejahatan orang lola atau yang pesan biasa orang mabuk lah apa semua. Jadi baru itu kita bergerak di situ. Jadi itu gunanya untuk
0: aliansi ojol ini.
2: Aliansi ojol dan gunanya mereka Sherlock itu. Jadi bisa kita pantau selama mereka dalam perjalanan pengantaran. Karena biasa kalau jam-jam panik itu, Mbak, ada customer yang jauh-jauh, ada yang dari Sumbawa sana, dari apa namanya bagian Lombok sana,
0: kabupaten-kabupaten,
2: ada yang di Jalan Gor sana banyak, di Tapa Ujung sana banyak. Jadi lokasi-lokasi rawan kejahatan dan rawan setan banyak yang dilalui di situ, Pak.
0: Iya, setan berbentuk manusia juga ada ya.
2: Ada, iya, seperti itu.
0: Iya. Aku sebenarnya aku juga baru tahu ada aliansi ojol ini. Jujur, kalau misalkan komunitas ojol mungkin iya, tapi ada aliansi ini dan aku sebagai pengguna jasa ojol ini benar-benar ibaratnya tuh kayak bersyukur. Karena ternyata sekompak itu ya, sesolid itu ya aliansi ojol tuh sampai dipikirin drivernya kalau misalkan lagi ke daerah-daerah yang rawan tuh sampai kayak gitu. Menurut aku ini keren sih Kak, dan berharap ini aliansi ojol ini tuh bisa tetap solid dan bisa lebih panjang lagi lah. Amin, karena sebenarnya driver ojol ini sudah menjadi kebutuhan kita semua masyarakat ya, sudah jadi kebutuhan kita. Jadi paling enak tuh memang dua-duanya tuh sama-sama aman, ya kan? Drivernya juga aman gitu bekerja, ya kan? Nah, karena kita sudah di menit ke-55 nih, Kak Arul dan juga Abah, mungkin pesan terakhir yang pengen Abah mungkin duluan ya, bisa Abah sampaikan untuk customer sama driver.
2: Untuk customernya itu artinya pesan dari saya itu untuk menggunakannya secara baik, profesional, karena kebanyakan customer ini pesan orderan itu habis pesan HP-nya ditaruh saja. Kadang kasihan.

0: kita tidak bisa apa-apa. Begitu juga tanpa driver, customer juga tidak bisa apa-apa. Artinya kolaborasi, sama-sama kerjasama yang baik, dan hubungan ini tetap terjalin. Itu dari saya.
1: Oke. Okay. Ya. Dari Kak Arul, silakan.
2: Iya, Kak. Jadi customer dan driver ini adalah kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Customer butuh driver, driver butuh customer. Jadi jagalah hubungan baik ini. Jadi ketika teman-teman atau masyarakat di luar sana yang mau order ojek online, ketika sudah dapat driver, anggaplah driver ini saudara Anda atau teman Anda. Perlakukan mereka sesuai dengan teman-teman atau memperlakukan saudara-saudara Anda. Jadi berkatalah dengan sopan, dengan bijak, karena di istilah kami aliansi, Anda pesan sesuai layanan, kami antar sesuai titik. Jadi begitu, Kak.
1: Oke, intinya sebaik-baiknya manusia aja lah ya.
2: Iya, iya, saling menghargai lah.
1: Iya, saling menghargai gitu, iya. Karena kita juga saling butuh intinya, iya, kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya, iya, Abah Arda dan juga Kak Arul untuk waktunya. Karena jujur banyak banget yang aku tahu juga ternyata sebegitu apa ya, sebegitu pahit manisnya ya ternyata perjuangan seorang driver juga gitu ya. Dan kita dari obrolan ini juga kita akhirnya bisa melihat kalau aliansi Ojol ini tuh bukan cuma sekedar tempat apa sih ngumpul driver-driver, enggak ternyata ya. Jadi ada aspirasi, ada perjuangan, dan yang paling penting juga ada semangat untuk saling menguatkan gitu, dan juga memperjuangkan kepentingan bersama gitu. Karena dibalik setiap driver yang kita temui juga nih teman berdua, ada keluarga, ada kebutuhan juga, dan ada perjuangan untuk mencari rezeki, itu dia tadi. Jadi semoga kedepannya komunikasi antara driver, customer, aplikator, pemerintah, dan juga masyarakat ya, ini akan semakin baik. Jadi teman-teman Ojol juga bisa bekerja dengan lebih aman, lebih nyaman, dan juga tentunya bisa sejahtera. Terima kasih banyak udah share sama-sama ceritanya untuk sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pro 2 Manado dan Pro 2 Tahuna yang udah stay tune juga di sore ceria Magota Berjaringan untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 ya. Intinya karena jalan boleh berbeda, orderan juga boleh berbeda, tapi kalau bersatu suara kita bisa menjadi lebih kuat. Bye-bye.

Wits and Darren Hati teman berdua. Tahun kemarin lagu ini dirilis yang sudah membagi kita di jam 5 sore. Selamat sore aja untuk kamu yang lagi stay tune di Prodi FM Gorontalo. Untuk sore hari ini ada teman aku, ada Tiko sama Kak Fahmi. Hai, udah lama banget aku gak main kesana ya. Udah lama banget gak makan masakannya mereka. Anyway, selamat sore untuk kalian berdua. Semangat jualannya. Semoga orderannya makin apa ya, makin rame ya kan, makin banjir orderan. Semoga aku doain makin lancar rezekinya juga ya kan. Kali aja besok-besok bisa buka cabang untuk rumah makannya sendiri ya. Pokoknya intinya lagi mencari cuan untuk sore hari ini ada Tiko sama Kak Fahmi yang lagi stay tune Prodi FM Gorontalo. Mereka tuh pendengar setianya Prodi FM Gorontalo nih guys. Aku pengen nyemangatin mereka juga untuk sore hari ini yang lagi nyari cuan. Siapapun kamu juga yang lagi stay tune Prodi FM Gorontalo, yang lagi kerja, yang lagi mencari sesuap nasi ya, nyari duit, aku doain semoga semuanya dilancarkan, terus juga dibukakan pintu rezekinya, terus juga diberkahi pastinya pekerjaannya. So, aku bakal update informasi dari dunia hiburan aja lah untuk di jam 5 sore ini untuk nemenin kamu juga ya kan. Tapi kita ke lagu aja dulu. 2023 lagu ini dirilis dari album Work With My Love, di Select featuring James Arthur with Work With My Love.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 12 ribuan. Katanya sih karena inflasi. Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit? Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa, cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

pasti kabar ini sudah menggemparkan sosial media kamu, teman berdua. Aku pas bangun pagi terus baca kabar ini tuh langsung kayak shock berat ya, kayak kok bisa gitu, kayaknya nggak mungkin banget ya kan. Ada beberapa sejumlah ya kan, pemborosan kata, sejumlah selebritas memberikan dukungan kepada Dedi Mahendra Desta setelah diumumin keluar dari Vindes Corp, perusahaan media digital yang dia bangun dan juga besarkan sama sahabatnya Vincent Rompis. Namanya Vindes guys, terus nggak ada Desta gimana ya kan. Terus juga keputusan ini sudah disampaikan Desta di unggahan Instagram pribadinya hari Rabu kemarin, dan dari kata-katanya sih memang sudah melalui pertimbangan yang panjang ya. Menurut aku sih juga iya ya, karena ini perusahaan yang udah dibangun dari nol banget sama Vincent sendiri yang sahabatnya udah lama banget juga, dan banyak program-program yang mereka buat juga itu viral sih hits gitu, teman berdua. Dan menurut aku kreatif juga semua program-program yang udah mereka buat gitu kan. Jadi untuk ninggalin perusahaan ini menurut aku itu akan apa ya, butuh waktu yang panjang juga ya kan, butuh pertimbangan yang panjang yang diambil untuk kebaikan semua pihak. Menurut Desta sih seperti itu ya. Dan unggahan Desta ini langsung dibanjiri komentar dari sejumlah rekan selebritas. Aku juga langsung pas baca tuh langsung ke kolom komentar ya kan, pasti kita semua kayak gitu. Ke kolom komentarnya tuh banyak banget selebritas yang ngasih dukungan, doa juga. Vincent Rompis juga turut meninggalkan komentar di unggahan itu juga. Vincent Rompis tuh bilang love you bro gitu. Terus juga ada emoji hati dan juga ciumnya juga. Pokoknya intinya banyak ya yang udah komen di sini. Ada Wendy Cagur, ada Diki Divi, David Bayu, siapa lagi tuh yang aku baca kemarin. Ada Enzi juga, Habib Jafar ya kan. Ada siapa lagi ya? Banyaklah yang sudah, Yuna Bakri juga ya kan. Jadi selain mereka, sejumlah selebritas lain kayak Bintang Emon, Andika Pratama, Hesti, Arman Maulana, Raffi Ahmad, Nagita tuh banyak banget juga yang kompak kasih emoji hati sebagai bentuk dukungan kepada Desta gitu. Pokoknya intinya udah dibanjiri lebih dari 14.000 komentar dan udah di-share lebih dari hampir 36.000 ya, kayaknya udah lebih juga sekarang. Dan Desta meminta netizen dan juga publik tidak memicu spekulasi miring tentang alasan dibalik keputusan pamit dari Vindes gitu. Dan dia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilafan, baik dari segi sikap, perkataan ataupun keputusan yang pernah diambil selama bersama Vindes gitu. Dan yang intinya Desta juga ngasih apresiasi mendalam lah kepada para penggemar setia yang memang selama ini tuh udah mendukung mereka gitu, teman berdua. Jadi pernyataannya juga dilengkapi dengan beberapa foto kebersamaan Desta dan juga Vindes ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan terpisah, Vindes Corp juga mengunggah pernyataan tertulis. Mereka juga mengungkapin terima kasih kepada Desta yang sudah menjadi bagian dari Vindes Corp selama ini. Aduh, aku sedih banget sih kayak ngeliat hubungan percintaan yang udah putus, udah kandas gitu loh guys. Jadi kayak, karena menurut aku mereka tuh dua orang yang udah cocok banget ya, chemistry dan lain-lain itu udah gak perlu diragukan lagi gitu. Vindes Corp ini menyatakan perjalanan mereka berlanjut dan melangkah ke babak baru tetap bersama Vincent Rompis dan seluruh tim ataupun yang disebut sebagai Staker sendiri. Dan perjalanan ini juga dipastikan tetap membawa semangat yang sama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberi.

kan dua pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah. Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Capirico.

So, teman berdua, ini tuh ada kabar terbaru dari Gal Gadot yang mengkonfirmasi kalau dia tuh nggak akan kembali menjadi Wonder Woman di era DC Universe di bawah komando James Gunn. Jadi aktris yang sudah melekat dengan karakter Diana Prince bertahun-tahun ini juga mengisyaratkannya bahwa perjalanan sebagai sang pahlawan super berakhir, dan kepastiannya juga sudah diungkapin ketika mempromosikan film barunya The Runner sendiri, teman berdua. Jadi dia mengaku gak pernah menggelar diskusi khusus dengan James ataupun manajemen DC Studios untuk kembali mengenakan kostum ikonis itu atau bahkan mengambil peran karakter barunya. Dan aktris asal Israel ini mengenang kalau pembicaraan besarnya dengan pimpinan studio terjadi beberapa tahun lalu ketika rencana penggarapan film ketiga Wonder Woman masih diupayakan. Tapi sejak perombakan besar-besaran di tubuh DC Studio sendiri, dia tuh gak lagi pernah dihubungi untuk kelanjutan waralaba itu, teman berdua. Dan pernyataan Gadot ini juga sekaligus menjawab teka-teki masa depannya DCU setelah penampilan singkatnya di film Shazam, Fury of the Gods and the Flash. Dan pengakuan ini juga bertepatan dengan langkah DC Studios yang saat itu mulai gencar mengembangkan proyek film Wonder Woman versi baru dengan menggait penulis naskah Anna sendiri, teman berdua. Debutnya Gal Gadot sebagai Wonder Woman sendiri itu dimulai lewat film Batman vs Superman Dawn of Justice garapan Zack Snyder. Dan aktingnya yang memikat ini langsung membahas sang aktris membintangi dua film solo Wonder Woman dan juga terlibat dalam Justice League yang menjadikannya salah satu ikon paling berpengaruh dalam sejarah film pahlawan supermodern. It's the real difference between an adult and a child.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

televisi Korea Selatan ya. Jadi penggunaan beberapa lagu di program televisi Korea Selatan ini menjadi poin utama yang dipersoalkan sama Ardhito di gugatan Wan Prestasi senilai 5,7 miliar ke PT Sony Music Entertainment Indonesia. Jadi lagu-lagu yang dipopulerkan ini diduga kuat sudah digunakan di Korea Selatan tanpa mengantongi izin sinkronisasi yang sah teman berdua. Dan Aditya Ramadan selaku kuasa hukumnya Ardhito sendiri mencatatkan beberapa lagu kliennya itu diputar dalam tayangan televisi Korea Selatan dari tahun 2023 sampai 2025 ya teman berdua. Ada Say Hello Fine Today, 925, terus juga Bitter Love, kata kuasa hukumnya sendiri. Lagu Say Hello ini tuh sempat dipakai untuk tayangan Return of a Superman. Selain itu juga ada Here We Go Again yang diduga dipakai ya di acara Three Meals a Day and I Live Alone. Dan atas hal ini juga Ardhito mengaku rugi sampai 5,7 miliar. Jadi dugaan pemanfaatan lagu secara nggak sah di televisi Korea Selatan ini menjadi salah satu dari dua poin pelanggaran kerjasama yang diseret ke meja hijau. Selain urusan lisensi penayangan di luar negeri, tim hukum Ardhito juga membeberkan adanya alokasi pendapatan ya, royalti milik lainnya yang disinyalir turut ditahan sama pihak label, sama seperti yang pernah dia sampaikan di kasus saat kasus baru bergulir gitu. Dan sengketa yang terdaftar ini tuh sebenarnya dijadwalkan menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan legal standingnya sendiri. Tapi majelis hakim terpaksa menunda jalannya persidangan karena tim kuasa hukum Sony Music sendiri tuh belum bawa dokumen anggaran dasar perusahaan yang memang diperlukan. Alhasil persidangan juga ditunda selama 2 pekan dan akan dilanjutkan nantinya di 10 September 2026.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Sama pro 2, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random, kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

jalan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

2, kita udah sampai di penghujung siaran ya. Dari tadi jam 3 aku nemenin kamu sampai sekarang udah mau jam 7 malam. Jadi untuk kamu yang hari ini lagi pada capek kerja, capek kuliah, capek sama tugas, atau mungkin capek pura-pura baik-baik saja, thank you sudah menemani aku malam Jumat ini. Malam Sabtu, say. Sorry banget ya, saya gak ada pikiran emang. Malam Sabtu ini barengan Nisa pastinya. Ingat ya, semua hal juga harus selesai malam ini. Kadang kita cuma perlu istirahat bentar dulu, ya kan? Tarik nafas, terus bilang ke diri sendiri, besok kita coba lagi. Jadi sebelum tidur, buang dulu semua overthinkingnya, ya kan? Simpan baik-baik hal-hal yang baik yang terjadi hari ini. Dan jangan lupa untuk kasih apresiasi untuk diri sendiri, karena kamu berhasil melewati satu hari lagi. Dan besok sudah weekend. Nisa pamit undur diri. Selamat malam, selamat menikmati malam Sabtunya, dan semoga weekend kamu dipenuhi hal-hal yang bikin hati kamu happy juga. See you on the next show, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu, dan jangan lupa bahagia itu gak harus mahal, yang penting berasa. So, bye-bye, have a good weekend, bye!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Saatnya ini Prodo orang Adrian untuk malam ini. Yowes, Pro 2 lah. Informasi pertama, langkah Lani Tria Mayasari Esther Nuromitri Wardoyo di Polytron Pontianak International Challenge. Hanya sampai babak ke-32 besar. Ganda putri Indonesia yang baru dipasangkan itu kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Yujung, Lee Yu Lin. Lani Esther kalah dalam rubber game 13-21, 21-15, 13-21 dalam tempo 77 menit. Persebaya menuntaskan pemusatan latihan selama 9 hari di Thailand. Green Force bersiap kembali ke Surabaya Kamis 27 Agustus 2026. Lansir dari laman Persebaya, pemusatan latihan menjadi bagian penting persiapan Persebaya menuju kompetisi musim 2026-2027. Savio mengawali kiprahnya bersama Tottenham Hotspur dengan kemenangan telak 5-1 atas Charlton Athletic di putaran kedua Carabao Cup. Pemain anyar ini mencetak gol debut setelah memasukkan dari bangku cadangan, sekaligus membantu Spurs melaju ke putaran ketiga bermain di Stadion Tottenham Hotspur. Tuan rumah tampil dominan dengan mencetak 2 gol cepat. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nomor 2. Jumpa kembali bareng Indra Imrian di malam hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Thanks God it's Friday. Oh ya, sebelumnya kita juga mau ingatkan untuk kaum muslimin dan juga muslimah, azan Isya hari ini sudah tepat berkumandang pada pukul 19:05 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sekali lagi buat muslimin dan juga muslimah, selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Alright, dan malam hari ini seperti yang sudah kita tahu bersama teman Produa ya, dan mungkin beberapa teman Produa sudah melihat di Instagram story atau media sosial Produa atau khususnya RRI Gorontalo. Nah, di mana malam hari ini Rian enggak sendirian di jam 7 hingga jam 8 malam ini, karena di studio Produa FM kita sudah bersama beberapa orang kawan yang tentunya juga mereka malam hari ini ke studio Produa FM tentunya naik sepeda, bos. Dorompe apa transportasi itu sepeda, guys ya. Oh ya, dan malam hari ini sebelum kita bincang-bincang sama cyclist-cyclist Gorontalo. Nah, tentunya acara yang akan juga diselenggarakan ini Road to RRI Fest. Nah, salah satunya itu fun bike, guys. Nah, fun bike di kali ini atau di RRI Fest kali ini itu bertepatan dengan ICM atau Indonesia Critical Mass. Nah, buat yang belum tahu nomor 2 ya, ICM itu atau Indonesian Critical Mass merupakan gerakan bersepeda bersama yang mengajak masyarakat untuk menikmati jalanan kota dengan cara yang aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini juga tujuannya buat menuntut hak pesepeda, mengurangi polusi, dan mempromosikan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan. Dan kalau begitu, langsung saja torang kenalan dengan teman-teman yang sudah hadir di studio Produa FM malam hari ini. Sekalian mereka juga siklis yang akan mengikuti Indonesian Critical Mass. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Malam.
0: Iya, malam-malam. Semua aman ya, DP mic apa semua? Coba.
2: Halo.
3: Cek, cek.
0: Cek, cek, cek. Aman semuanya ya?
3: Aman.
0: Oke, gimana kabarnya teman-teman?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
3: Sehat.
0: Ya. Sehat. Sehat ya. Saya tidak salah kan ke sini naik sepeda toh?
4: Iya.
3: Betul,
0: naik sepeda. Betul ya?
4: Iya,
0: naik. Oke. Langsung saja ada kakak Koko, ada Feby, Givari, dan juga Irma di Studio Produa FM malam hari ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar Indonesian Critical Mass. Kemudian juga mungkin sepeda atau apa kegiatan bersepeda dari teman-teman. Karena juga konon ini mewakili komunitas masing-masing ya.
1: Iya, iya.
0: Iya ya, iya. Seperti itu kan?
1: Iya.
0: Nanti orang kenalan-kenalan dengan komunitas dari teman-teman semuanya. Mungkin kasih spill dulu dari komunitas mana aja ini yang so gabung di ICM malam ini. Ladies first, boleh? atau mau menabrak itu? Silakan. Give.
3: Mungkin yang gabung tiap ICM, ya sejauh ini komunitas ini makin nambah terus kan ya. Cuma yang sudah ada dan rutin dan solid, ya teman-teman cari suar, suka sepeda suka-suka, kami baik sekali, go West Wallace.
0: Oke.
3: Okay. Apalagi itu kok waktu isimu bersepeda.
0: Wih. Jadi memang ramai sekali ini.
3: Rame sih, lebih bagus lagi sekarang. Jadi
1: ada yang baru lagi itu spekol.
0: Apalagi itu?
3: Sebaik-baiknya spekol ya, betul.
0: Wih.
3: Nama
0: jadi
3: unik-unik.
0: Jadi nanti terang mau kulik-kulik ini iklim sepeda di Gorontalo yang sepertinya makin hari makin rame ya.
3: Okay.
0: Kalau di Givar ini dari mana Givar?
3: Dari Cari Suar.
0: Cari Suar ya. Oke, Cari Suar. Kemudian kita geser lagi. Kakak.
5: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
5: Ya, perkenalkan saya Feby. Sepeda suka-suka.
0: sepeda suka-suka. Kak Feby, mungkin Kak Feby Pekabel di belakang itu coba diurut-urut sedikit.
5: Okay.
0: Yang di yang mic-nya, coba.
5: Cek.
0: Lagi. Coba cek. Aduh, sebentar nanti orang kasih bayi tuh. Okay, sebelum ke Kak Feby, yang satunya dulu.
2: Halo. Saya Irma dari sepeda suka-suka.
0: Kak Irma dari sepeda suka-suka ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi perwakilan sepeda suka-suka di studio ini ada dua orang. Kalau Abang Go yang satu ini?
1: Bagaimana ya mau bilang?
0: Abang Go dari mana ini?
1: Pokoknya mana-mana, mau sepeda di sini sudah. Apa dulu? Tapi pertama masuk itu sih cari suar. Jadi sekarang sering sepedaan dengan sepeda suka-suka, dengan Goes Wallace. Jadi pokoknya mana-mana.
0: Mana-mana. Ya. Yang penting pas sepeda, Bang.
1: Yang penting pas sepeda.
0: Wah, gokil.
1: Tapi saya itu ada cari orang kalau ada, maksudnya ada ini dengan macam Goes Wallace atau apa gitu. Rute sih, karena saya kan pakai BMX. Jadi mungkin cuma sekitar kota lah gitu.
0: Oke. Jadi apa? Jadi ente ada pertimbangan khusus ya?
1: Iya.
0: Karena mengingat sepedanya BMX, memang capek itu Bang, kalau apalagi mau gue sejauh-jauh ya. Tapi ada loh yang apa, yang ultra pakai BMX itu, yang tidak pakai sadel. Asli, gokil itu. Kita ya maksudnya pakai sadel saja capek, apalagi tidak pakai sadel ya.
3: Badire.
0: Iya.
1: Lintas Jawa itu kalau tidak.
0: Iya, makanya Bang Koko tidak minat mau ke sana. mau melewati DP rekor misalnya. Oke, guys, ada di TikTok juga terang lagi live ini dan so banyak sekali. Wah. Ini cari suar efek ini ya. So banyak sekali yang lagi live apa nih nonton live kita. Mungkin boleh say hi di kamera?
5: Hai.
0: Yes, oke. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama sudah berapa lama ICM di Gorontalo ini teman-teman? Maksudnya kan yang ini mungkin sudah kesekian kalinya ya. Kalau teman-teman hitung mungkin sebanyak.
1: Saya tahu itu mungkin dari 2000 berapa itu ya? 2011, 12 dari itu zaman-zamannya fiksi apa ini itu sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang sekarang-sekarang kan nanti sekarang agak booming sih bagi.
0: Iya. Oke, jadi setelah hiatusnya tahun berapa baru mulai lagi?
5: Setahun terakhir kayaknya.
0: Setahun terakhir.
3: Iya, setahun lupa ini edisi berapa sih?
0: Oh, begitu ya.
5: Dua tahunan terakhir.
0: Oke. Nah, kalau yang saya baca tadi di Google itu critical mass itu salah satu bentuk campaign, ya. Dan juga protes bahwa pesepeda juga bagian dari traffic. Nah, kalau teman-teman sendiri begitu, mungkin menyikapinya ada filosofi lain misalnya teman-teman ikutan ICM ini. Ebi.
5: Ada.
0: Iya.
5: Setiap hari Jumat akhir bulan malam hari Jumat setiap akhir bulan. Untuk filosofinya sendiri itu Indonesia Critical Mass. Critical Mass itu sama dengan traffic rame gitu. Jadi
0: ini. Iya. Ya, terus.
5: Ya, jadi filosofi dari critical mass itu memang kami sebagai pesepeda ya, semua pesepeda untuk mengklaim jalan raya bahwa pesepeda juga punya hak di jalan raya gitu, selain kendaraan bermotor, mobil dan lain-lain. Jadi memang setiap hari Jumat aja, akhir bulan aja kita akan klaim jalan. Ini pesepeda nih gitu. Jadi itu bagi campaign juga. Dan itu filosofi itu critical mass itu kalau dalam bahasa Inggris itu ya memang ramai, padat dan akan macet gitu, memang seperti itu konsepnya. Cuma memang ada berbagai macam komunitas sepeda. Itu ada pada sepeda baru, ada pesepeda yang sudah lama gitu. Ada legend seperti Kak Koko, Kak Gipar, nah di situ biasanya akan tukar informasi, oh sebenarnya sepedanya aman sih begini loh, sepeda itu yang ternyata sepeda itu harus ada lampunya, kita tuh harus pakai yang amannya ya pakai helm gitu-gitu. Iya, jadi kan banyak juga pengetahuan tentang sepeda itu kalau kita tidak masuk di komunitas kita nggak pernah tahu gitu. Jadi di situ critical mass kita ngumpul, ada sharing-sharing informasi tempat itu gitu.
0: Karena mengingat malam ya kak ya, jadi lampu itu wajib. Iya. Tapi memang setiap critical mass itu tumpah ruah ya, pesepeda, dan dulu kan pernah bikin juga di RRI titik kumpulnya. Wah itu sampai di depan sana lumayan macet say. Di luar studio mungkin banyak sekali orang ini. Iya, karena terang kan di dalam studio sekarang ya. Kalau cuman mau lihat di luar studio, kalau cuman boleh ini kamera TikTok makasih. Makasih kalau mulai terkumpul itu. Oke. Jadi selain apa kejar momennya, teman-teman juga apa kejar DP apa bersama dengan apa para pesepeda begitu ya. Jadi kayak apa membangun kebersamaan, merawat relasi, apalagi kan dari apa komunitas berbeda-beda begitu. Nah itu bagaimana mau dibicara untuk menyatukan ketika ICM, karena ya tahulah sendiri karena beda-beda komunitas toh. Nah ketika mau ICM, apakah ya biasa ngumpul aja begitu, atau ada DP apa? Apa saling reach out begitu bro, Eko Kamari begitu, atau secara organik saja?
3: Give. Sejauh ini organik sih, kan sekarang karena medsos itu lumayan masif, jadi informasi lebih gampang tersebar begitu. Cuma kan selama ini kita yang bersepeda juga itu sudah jadi relasi kan, sudah terbentuk secara organik, jadi berteman satu sama lain. Tidak ada juga yang membatasi teman-teman di kelompok ini tidak boleh join dengan kelompok ini kan, kita semua fleksibel dan terbuka begitu, jadi komunikasi itu mudah. Dan mau mengajak menyatukan itu semua orang di setiap ICM ya gampang saja, tinggal di share saja sih. Kan itu juga sudah jadwal rutin global, semuanya sudah tahu begitu, jadi tidak ada kesulitan lagi. Mungkin awal-awal dulu kan lebih susah karena masih sedikit yang bersepeda, tapi makin kesini karena makin rame. Ya ini organik sih.
0: Iya. Dan luar biasanya, maksudnya dari yang sempat hiatus, sempat tak berhenti ICM ya. Terus tiba-tiba nguni simpul ulang kembali. Nah itu tentu sulit lah ya, maksudnya bisa sampai dengan hari ini sebanyak itu, seorganik itu.
3: Yap, alhamdulillah.
0: Iya kan, maksudnya itu ingat gak Gif, ente yang mungkin menggagas ICM kembali ya setelah tirur panjang.
3: Iya, cuma kalau yang awal itu kan kita juga mungkin belum bersepeda juga sih, saya masih remaja imut.
0: Kirain remaja jompo. Remaja jompo yang apa namanya sekarang kalau nongkrong bukan di coffee shop tapi ke tempat jamu.
3: Iya. Sekarang remaja jompo. Ya itu, jadi saya kurang paham yang waktu itu, mungkin abang-abangan yang dulu sih. Kalau kita yang sekarang, apa yang bisa di-create sekarang, kita bikin yang asalkan positif begitu.
0: Oke. Tapi yang jelas mungkin ada teman Pro 2 yang mendengarkan gitu, tidak ada tiket masukan atau syarat tertentu gitu untuk ikut ICM. Misal sepeda harus harus culture itu. Misalnya
3: Harus karbon.
0: Iya kan? Tidak ada ya?
6: Tidak ada kak.
0: Tidak ada syarat tertentu ya?
5: Syaratannya ada sepeda dan bukan sepeda listrik.
0: Oke, bukan sepeda listrik. Berarti kalau sepeda listrik tidak boleh?
5: Tidak boleh.
0: Oh begitu?
5: Tidak dapat CP2
6: tidak ada. Penyelenggaranya adalah cari suang. Tidak ada
3: pasuan.
6: Tidak ada pasuan. Tapi kan
3: gokil.
0: Enggak, tapi lagian kan apa sih namanya? Spiralistik ada pedal juga. Iya.
3: Mengantisipasi.
0: Mengantisipasi aja ya.
3: Jangan sampai ada
0: kecurangan-kecurangan.
3: Iya,
0: iya. Betul.
3: Kasihan.
0: Oke, jadi gitu guys, tidak ada syarat tertentu ya. Usia tidak ada juga.
3: Tidak ada.
0: Bahkan saya beberapa kali lihat video recap begitu ada anak-anak kecil gitu.
3: Betul.
0: Wah. Tapi bagaimana mau bicara untuk apa ya mengantisipasi biar apalagi kan mengingat ada anak-anak kemudian di jalan raya juga dilakukannya. Nah, maksudnya biar apa menghindari chaos dan lain sebagainya begitu.
2: Kalau anak-anak itu kak biasanya didampingi langsung sama orang tuanya ya kak. Jadi kalau di jalan itu kan sebelumnya kan kita tikum tuh, tikum kita foto dulu sambil sharing-sharing. Mungkin kalau kayak ada yang baru gabung, biasanya yang baru bawa anak atau bawa istri misalnya baru gabung ikut ICM pertama kali, mereka bisa cari-cari info pas di tikum. Jadi yang anak-anak itu mereka selalu diawasin sama orang tua. Selalu pasti berbarengan di jalan. Dan kebetulan kalau kita ICM itu kita kan pakai jalan memang gak semua ruas jalan ya kak. Jadi sebenarnya sih saya mau pakai semua ruas jalan. Cuma kan pasti yang kendaraan bermotor kan pasti protes gitu-gitu. Jadi dari kami sih inisiatif bahwa kita jalannya itu 2 atau 3 bentukannya ke belakang manjang
0: 2 saf gitu.
2: Okay. Jadi untuk menghindar makanya kok kayak ada tapi kalau ada anak-anak biasanya kita minggirin ke samping sih kak. Jangan sampai ke tengah.
0: Oke. Jadi memang pas batikum itu so mulai sharing-sharing ya dan juga mulai mengingatkan gitu apalagi anak-anak jangan sampai ke tengah dan sebagainya ya.
2: Iya.
0: Oke. Wah, makin menarik saja nih kita ngobrol bersama kakak-kakak cyclist yang selalu meramaikan jalanan Kota Gorontalo khususnya di setiap Jumat terakhir setiap bulan, ya. Itu jadi ingat ini saya video klipnya 30 Second to Mars yang Kings and Queens itu kayaknya dorang ambil pas ICM kalau tidak salah ya. Oke, dorang akan ngobrol-ngobrol lagi. Sesaat lagi, jadi jangan mana-mana tetap di santai atau jaga malam bersama ICM, Indonesian Critical Mass. It's just about these crazy days, I jump around and sing a praise. You can't walk around and mess with me, you can't walk around and mess with me. Oh.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Oke guys, balik lagi masih di Jaga Malam barengan Ibrahim Rian. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di studio Pro 2 malam hari ini ya. Semoga nanti goesnya aman, lancar, terkendali semuanya. Wah, apa ini yang suka feedbacknya? Aman ya? Oke. Guys, ini berhubung jam masih ya sekitar setengah jam lagi menuju jam 8 atau menuju start ya. Nah, kira-kira ada informasi rute malam hari ini kemana saja? Siapa tahu ada yang sudah mulai OTW kamari ini.
4: Oh iya.
3: Iya toh?
4: Jadi Tikum kan di RRI. Rutenya di Sudirman. Baru Panjaitan terus sampai Taruna terus Polres Kota, nanti kita putar dari Polres Kota itu yang
3: okay,
4: satu arah ke arah Kota Tua.
3: Kota Tua, oke.
4: Okay. Sampai ke Sentral.
3: Oke, okay, jadi rutenya dari RRI baru finish di Sentral ya?
4: Iya.
3: Oke. Wah, banyak sekali jajanan juga itu di Sentral kebetulan ya?
4: Iya.
3: Jadi,
4: Keselaku UMKM.
3: Wah, itu juga yang saya mau tanya itu. Nah, biasanya setelah finish itu... kegiatan apa yang sering dilakukan setelah rolling ICM?
4: Paling
5: bercengkrama.
4: Ada yang masih baru kelihatan kenalan apa?
3: Gitu, oke.
4: Silaturahmi.
3: Silaturahmi ya. Tidak ada yang tiba-tiba pinjam dulu 100, begitu tidak ada ya? Tidak ada ya? Apalagi yang baru kenal tiba-tiba langsung pinjam 100 gitu. Aduh. Oke. Jadi abis kesana itu sudah bercengkrama, santai ya.
5: Foto-foto mungkin.
3: Foto-foto sambil kenalan. Apalagi kan beda-beda komunitas ya. Nah, kemudian selain mungkin obrolan mengenai ICM, ada juga nggak sih yang obrolannya itu seputar jenis sepeda, tukar-tukar informasi, apalagi DP nama, gear-gear yang digunakan gitu ada nggak sih?
4: Oh iya.
3: Ada ya?
4: Iya. Biasanya itu macam mau pakai apa ini yang bagus atau kalau macam besok tu orang mau
5: jalan kemana?
4: Iya, Kadulamai atau apa? Okay. Pakai apa yang bagus? Mau sepeda apa?
3: Iya. Jadi luar biasa ya ngonip bermain ini. Kalau cuma mau cek Strava masing-masing, kira-kira seberapa kilometer ini?
5: Alhamdulillah banyak.
3: Alhamdulillah banyak ya. Wih, gokil.
5: Give hari-hari.
3: Kalau hari-hari begini berarti so bike to work
5: belum sih.
3: Belum ya.
5: Karena pekerjaan juga masih menuntut di luar begitu. Kadang pakai motor, jadi kalau cuma sepeda agak susah.
3: Agak sih. Susah ya.
5: Tapi banyak yang bike to work teman-temannya.
6: Cuma kebetulan kami semua ini kak orang kerjaan ya kak. Jadi mungkin sepeda itu mungkin fokus untuk full sepeda itu mungkin weekend. Sabtu minggu atau tanggal merah hari libur. Kalau hari-hari lain biasanya sih kita after maghrib atau after isya.
3: Cuman biasanya kegiatan yang paling seringnya itu weekend. Apalagi gue pagi misalnya.
6: Dan pasti kalau weekend itu kita rutenya pasti yang jauh, kayak mau
3: Manado begitu ada. Manado. Ya siapa tahu kan ada yang senekat itu ya. Oke.
5: Ada sih.
3: Ada ya.
6: Sih, ada.
3: Iya, ada.
6: Niat ada sih, Kak.
3: Berarti ada ya niat ada, niat ada.
6: Ada.
3: Oke. Kita tunggu.
6: Yang penting Kak, mobil kan ada di belakang.
7: Iya iya, mobil apa logistik evakuasi aman semua ya. Oke, okay. Tapi kalau balik lagi soal ICM, tadi kan kalau Kak Feby bilang biasanya tumpah ruah di jalanan sama apa ada apa ya sense of claim jalanan itu kan biasanya suka tidak terkontrol nggak sih? Maksudnya orang tidak bisa mengendalikan orang lain kan? Cuman iya, orang lain biasanya ada yang suka ugal-ugalan dan lain sebagainya. Nah, ada tidak sih insiden yang membuat saat itu misal ada terjadi insiden atau mungkin ada dari sebagian orang yang pemotor atau yang naik mobil sempat apa head speech dan lain-lain itu ada tidak?
6: Ada sih.
7: Ada ya?
6: Head speech banyak sih.
7: Oh gitu, banyak.
6: Iya.
5: Wah. Kalau insiden juga mungkin pernah ada yang kecelakaan tapi dia tunggal begitu. Kalau dengan kendaraan lain kayaknya belum ya.
6: Belum ada.
7: Sejauh ini
5: alhamdulillah belum, maksudnya insyaallah tidak ada. Cuma kalau yang ugal-ugalan paling anak-anak mungkin yang anak-anak masih ya. Jiwa.
7: Iya. Apalagi standing.
5: Iya.
6: Biasanya yang standing gitu yang sepeda MTB ya.
7: Oh gitu. Freestyle.
5: Kadang naik-naik di trotoar.
7: Wow.
5: Di atap.
7: Iya.
6: Biasa trouble begitu kak, biasanya cuman kayak rantainya lepas.
7: Iya. Tapi kalau tadi si Irma bilang banyak yang head speech ternyata.
6: Banyak.
5: Ada sih suara-suara dari pemotor.
7: Iya. Apakah itu ada hubungannya dengan apa sih tipe nama?
6: Macet.
7: Sama itu juga bang. Apa culture? Jalanan maksudnya di Indonesia ya kan yang maksudnya orang biasanya dengan apa kendaraan bermotor kan jarang sekali orang Napoli tiba-tiba ada yang naik sepeda banyak begitu toh. Nah biasanya ada mungkin ketemu dengan begitu ya culture yang kaget atau shock culture ini kenapa sebanyak sekali sepeda
6: ada sih kak.
4: Iya, betul.
6: Makanya kak biasanya kita sih menghindari jalanan yang macet kayak Agus Salim. Itu kita hindarin sekali beberapa kali ICM Agus Salim enggak masuk list kan. Kita cuman kebanyakan yang kayak Andalas, mungkin jalan-jalan besar.
7: Iya.
6: Salah satu arah yang GDS, Panjaitan pasti rutin harus tiap ICM pasti lewat situ. Taruna. Karena kan kalau Agus Salim kan dia padat ya, Kak.
7: Iya.
6: Terus beberapa kali kita lewat situ pesepeda kan itu macet dan beberapa kan banyak lampu merah tuh kan pasti kan berhenti. Jadi kan jadi tertumpuk begitu kan kak di jalanan.
7: I see.
6: Jadi kayak head speech begitu dari pemotor banyak sih kak.
7: Jadi emang sebisa mungkin menghindari jalanan yang ada banyak di lampu merah ya biar tidak tertumpuk dan Okay.
6: Karena misalnya juga kita kan kak, kita selalu nunggu. Jadi kan kalau misalnya kita jalan tuh kak ICM tuh yang sudah di belakang misalnya tertinggal kita pasti nunggu. Kayak ada biasanya Kak Koko atau Givi tuh di depan suruh berhenti nunggu dulu yang lain biar bisa jalan sama-sama.
7: Iya. Oke. Oh gitu, tidak patrobos ya?
6: Enggak.
7: Jangan ya. Jangan mentang-mentang ICM, kita ICM jadi lampu merah terobos tidak ya, tidak begitu ya?
6: Kalau lampu merah berhenti.
7: Oke.
4: Di medsos lagi.
7: Iya, semua viral lagi. Iya, panitia ICM bagaimana sih? Ada
4: sebagainya panitia.
7: Oke.
8: Orang-orang yang head speech tadi itu, bulan ini dia head speech. Bulan depan
7: dia pasti. Iya. Kayak tertarik begitu. Oh, kayak beli sepeda kita bulan depan ah. Oke. Oke, guys, tapi apa namanya? Ini kan juga ICM di bulan ini dirangkaikan dengan RRI Fest. Tahu kan? Iya, itu bagaimana teman-teman menyikapi apakah sempat ada apa ya kayak harusnya kan titik kumpul di sini tapi kayak dipindahkan di RRI atau apa yang dipersiapkan gitu di ICM RRI Fest ini atau biasa aja sama kayak ICM bulan-bulan kemarin.
6: Kalau kita sendiri sih kak lebih ke mungkin kayak teman-teman atau yang anggota lain yang mungkin biasanya belum bisa ikut usus hari ini kami suruh ikut sih kak.
9: Wih,
6: karena kan bertepatan dengan
9: RRIFES. Siap. Oke.
7: Tidak beres kan kak, tidak?
6: Nggak.
9: Iya.
10: Spesial RRI ya.
6: Spesial RRI.
7: Kasih dia sepeda.
8: Oke. Hmm.
7: Iya.
6: Apalagi kalau ada games.
7: Oke. Saya hanya penyiar di sini, Bu. Nanti kita agendakan, siapa tahu berikut-berikut toh.
6: Iya,
7: bagi-bagi sepeda ya kan. Mm-mm. Tapi jawab pertanyaan dulu. 5 jenis ikat.
10: Ikan tongkol.
7: Oke. Terus masih live juga di live TikTok @produa_gto. Jadi siapa tahu ada yang mau bertanya ke Kak Irma, Kak Feby, Kak Gifar dan juga Kak Koko ya. Kita masih tunggu. Jadi untuk kamu jangan mana-mana dulu. Kita masih akan kembali ya guys ya. Jadi tetap di Produa FM Gorontalo.

0: Oke, Toporo 2, sekedar informasi, ECM belum start ya. Jadi yang masih di rumah, yang mungkin masih di kantor dan lembur, kasihan deh lu. Gak bisa ikut dong. Eh tapi siapa tahu ente so persiapkan memang ya kan, mau lembur so sepeda so siap, jadi tinggal langsung jalan. Jadi sekali lagi ICM untuk bulan ini tikumnya di RRI guys. Jadi yang mau ikut ICM, kebetulan sekarang lagi bersama teman-teman cyclist yang juga nanti akan bareng di ICM. Dan belum start ya, belum start, sekali lagi belum start. Langsung aja kemari, tidak perlu pakai lama, karena orang akan sesaat lagi start ya. Oke, okay, guys, start nanti jam berapa? 8?
1: Jam 8.
0: Jam 8.
2: Jam 8 kumpul sih.
0: Jam 8 kumpul ya. Jadi bisa aja lebih.
3: Iya.
0: Ya. Jadi sekali lagi buat Moni, so bisa merapat ke RRI ya. Oke, okay, guys, mungkin kita tinggalkan dulu soal ICM, kita ke komunitas dari teman-teman. Karena berhubung ada cari suar, ada sepeda suka-suka, ya triple S ya.
3: Ya.
0: Apa? S3 atau triple S? Sorry, iya. Tadi kita baru mau tanya, apa yang betul? S3 ya?
3: S3.
0: Oke, berarti dokter semua orang ini. Dokter semua ini. Oke, sama Abang Koko yang kayaknya dia universal ya, masuk di semua abang ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Eh, ngomong-ngomong soal komunitas, orang akan cari suara dulu. Kalau cari suara ini mungkin bisa ceritakan bagaimana awal mula terbentuknya. Jadi nanti pertanyaan yang sama ke S3 ya. Ya.
2: Aduh, awal mula ya mungkin orang teman lama, teman SMA begitu. Sering ngopi-ngopi saja sih, kegiatan tiap malam minggu itu ya begitu-begitu terus, tiap ada kesempatan nongkrong ya ngopi-ngopi saja. Cuma tiba-tiba ada ya lihat-lihat mungkin di sosmed tren komuter bike begitu, kayaknya menarik juga. Akhirnya ada yang punya sepeda, ngajak sepeda. Oke, semua jadi ikut bersepeda. Tapi sebelumnya pas sudah mulai rutin bersepeda rame-rame, ini kan singkat cerita gitu.
0: Yeah.
2: Karena sepedanya mungkin cuma begitu-begitu terus, kita pikir sekalian bikin-bikin konten juga mungkin. Jadi kegiatan bersepedanya didokumentasikan. Nah, akhirnya pas mau bikin cari suara itu cuma Instagram saja buat arsip sih, kayak supaya ada tempat penampungan file-file kita gitu. Tidak masing-masing video sendiri, posting sendiri. Mending kita bikin satu akun cari suar gitu. Jadi semua teman-teman yang ada postingan, yang ada bikin konten, upload saja di situ gitu. Jadi itu biar, soalnya kan kalau sosmed masing-masing kadang itu didesain biar estetik begitu, atau tidak mau mengganggu
0: karakter ya.
2: Nah, dicari suara lebih bebas berekspresi tentang sepedanya gitu kan. Jadi ini cuma itu, tambah rame, makin banyak yang ikut, yang terinfluence bersepeda juga. Alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Sekarang so berapa followers?
2: 1700-an.
0: 1700. Dari yang awalnya cuman taman
2: ya,
0: ngumpul ngopi ya. Sampai bikin apa, komunitas sepeda.
2: Betul.
0: Sekarang kalau bisa dihitung-hitung seberapa yang keluar, Givar? Biasa kan begitu. Apa namanya, kalau dihitung-hitung dari yang tadinya mungkin iseng-iseng saja orang mbak bikin komunitas kan. Makin ke sini, kayaknya harus update ini.
2: Ya.
0: So, tidak tahu itu ya.
2: Macam-macam.
0: So, tidak tahu itu yang apa, nominal-nominal itu ya.
2: Lebih baik dilupakan.
0: Lebih baik dilupakan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Iya. Kalau S3 bagaimana awal terbentuknya?
3: Kalau sepeda suka-suka pada awalnya adalah kami-kami yang sama-sama hobi bersepeda. Terus ya akhirnya terinspirasi juga dari cari suar ya.
0: Oke.
3: Kan kumpulan aja, Kak, kumpulan.
0: Asik.
3: Ya, circle yang suka bersepeda. Cuman memang awalnya itu saya, teman saya ada sekitar 10 orang, 7 sampai 10 orang awal.
0: Jadi awalnya dari kerabat dekat kayak tadi ya, kayak cari suar juga ya.
3: Sama kayak teman SMA, teman SMP sih kalau kami. jadi ada Sidik Faiz dan lain-lain gitu. Ada ya kalau di jumlah-jumlah dulu tuh tahun lalu ya 10 orang. Berawal dari 10 orang itu yang seletingan sebenarnya 97-98 kelahirannya. Cuman lama-lama terjalin koneksi ya, ketemu Kak Koko, ketemu Kak Gifar, ketemu Kak Irma. Lama-lama link kita itu makin luas. Makin luas. Makin kesini makin sini, yang tadinya kami itu cuma 10 orang, sekarang sudah di angka 42 orang dari berbagai generasi ini. Jadi ada Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial, paling tua ini ya Om Rudi.
0: Kayaknya
3: 50-an.
0: Saya familiar gitu panggilan Om Rudi itu, saya familiar. Apa Warkop DKI ya. Om-om di Warkop DKI itu Om Rudi.
3: Ya itu yang sekarang yang paling tua di sepeda suka-suka. Wow. Yang paling muda kelahiran 2012, Kak.
0: Iya, kelahiran 2012.
3: Gen Alpha. Jadi kami udah dari berbagai generasi untuk sekarang. Iya, jadi
0: Irma tadi pas dia bilang 2012 kayak kaget begitu kan, tidak tahu Irma ada yang semuda itu. Huh? Atau karena langsung setua kita ini.
3: Setua, Kak.
0: Setua. Oke. Kita balik lagi soal komunitas ya di sisa waktu ini. Ada kegiatan rutin apa saja yang Moni sering lakukan? Bisa ada event-event apa gitu setiap pekan atau sebulan sekali, ada nggak?
4: Kalau ya sebulan sekali pasti kita bikin event, tapi cuma event yang macam
5: goes.
4: Iya, goes gimana gitu.
0: Cuma goes-goes santai ya. Sambil foto-foto apa.
4: Sambil kolab-kolab dengan komunitas lain apa gitu.
0: Oke. Jadi, itu sebulan sekali, iya. Bang. Oke.
4: Yang penting ada ini apa? Foto-foto.
0: Ada dokumentasi. Iya.
4: Ntar akan di IG komunitas.
0: Iya. Itu yang per bulan rutinnya.
3: Kalau kami seminggu dua kali. Long ride itu biasanya seminggu sekali lah ya. Ya rute-rute yang jauh minimal 30 kilo sampai 50-an biasanya. Ada yang lebih jauh lagi, ada yang biasanya ke Gorut tuh sampai 100 Minanga 100 kilo.
4: Tapi gitu. Ini apa? Komunitas ini kan sampai di ini. Ya kalau ini ada temanin dari Timur Leste asli.
3: Ya ini orang Timur Leste. Leste.
0: Maksudnya dia goes dari Timur Leste, Bang. Atau bagaimana tadi cerita itu?
4: Dia memang KTP Timur Leste.
0: Siap. Oke. Tidak kewarganegaraan ganda tidak kan?
4: Tidak.
0: Oke. Okay. Biasa kan ganda kalau ada Indonesia ada.
2: Oke. Campuran
0: blasteran ya. Oke. Okay. Tapi pertanyaan yang sama kayak Gifar tadi. So abis berapa doi di sepeda?
4: Oh iya.
5: Banyak.
0: KPB dulu. Banyak ya. Lumayan lah ya. Iya. Bukan ke part-partnya, bukan ya?
3: Kalau saya ya bukan tipe yang
0: ganti-ganti
3: gitu, cuma
0: beda-beda
3: kain sama
0: kain.
3: Tapi
0: iya.
3: Ya udah beli sepeda, harganya 3 juta.
0: Paling
3: ditambah lampu.
0: Oh iya.
3: Kalau pakai kain sama sepeda lipat dan di-upgrade. Nanti tanya kain.
0: Oke. Iya. Preferensinya beda-beda ya.
3: Iya.
0: Oke, ada yang duitnya lebih banyak di tempat ngopi ya. Nah, ada yang dua-dua part, kalau The Giver kayak dua-dua dia ini.
3: Iya.
0: Part dengan ngopi-ngopi juga. Oke, Kak Irma.
5: Iya, Kak.
0: Berapa mau disebutin?
5: Kalau di spill untuk ban, Kak. Muka belakang itu saya baru ganti sekitar 800.000.
0: Wis, gokil. Ana suka tak kaget begitu dan DP harga-harga. Ternyata sepeda itu mahal begitu ya. Kita kira kayak dulu kan. Ban motor cuma 300-an satu. Asli kita baru ganti ban motor soalnya. Jadi kita 300.000. Itu cuma ban belakang, berarti kalau dua-dua 600.000, harapnya 800.000.
5: Sebenarnya kan lebih ke kita fungsinya buat apa ya, Kak? Maksudnya kan setiap preferensi sepeda ataupun penggunaan itu kan beda-beda. Ya, kalau saya pribadi memang sepeda saya Sally ya kak. Sebenarnya dia diperuntukkan untuk mungkin daerah perkotaan yang lebih santai, jalan lurus. Cuman karena saya mungkin tipe kal yang nggak terlalu suka jalanan yang lurus dan perkotaan, jadi saya upgrade bannya itu yang bisa untuk dua alam kalau misalnya dibilang gitu. Kayak bisa buat yang jalan lurus sama jalan yang kayak berbatu aspal kayak gitu.
0: Cross road ya. Oke.
5: Itu sih kak.
0: Nah kalau cari suar ada kegiatan rutin apa? Saya dulu pernah lihat itu kalau tidak salah Gravel Monsters.
2: Ya.
0: Iya kan? Itu main di hutan-hutan gitu loh.
2: Main di hutan, ya. Apa kalau yang rutin sih mungkin bersepeda weekend itu kan rutin. Olahraga-olahraga saja sih pagi-pagi. Finish ngopi itu rutin. Cuma kan sifat bersepeda ini masing-masing kayak Kak Irma bilang tadi masing-masing orang kan ada ininya sendiri, ada habitatnya sendiri-sendiri kayak. Jadi meskipun dalam satu komunitas itu kadang-kadang bisa tidak bareng bersepeda karena ada di dalam suka-suka mungkin ada yang pakai MTB, ada yang pakai road. Jadi kalau dicari suar sih tidak harus selalu ini sama-sama. Tergantung kita mau kali ini mau goes apa gitu.
0: Oh iya, biasanya menyesuaikan dengan
2: sih.
0: Rute ya.
2: Ya, jadi kalau cuma mau ngopi-ngopi kita ngopi-ngopi. Kalau mau laju-laju mau long ride begitu gitu. Random sih.
0: Oke.
2: Kalau untuk event-event komunitas kayak collab-collab dengan acara-acara apa dengan coffee shop atau komunitas ABC itu. Sekarang lumayan jarang sih karena lagi belum banyak acara lagi mungkin. Yeah. Jadi itu juga kan tidak rutin gitu. Kalau ada, kalau tidak. Ya yang rutin ikut ICM sih tiap bulan.
0: Okay. Berarti terbuka ya. Kalau dari cari suar terbuka buat collab sama brand sama apapun gitu.
2: Yes.
0: Ya tinggal can talk aja.
4: Yeah. Oh iya iya. Kita juga kan ada besok ya. Hari Minggu kita ada event Pedal Merdeka.
0: Pedal Merdeka. Iya. Oke. Okay.
4: Jadi kita start dari kabupaten ke kota.
0: Oke. Di mana tuh khususnya Bang? Biar yang dengar jelas begitu.
4: Boleh. Mau sebut itu tempat itu boleh.
0: Mau promosi satu jam juga boleh.
2: Tempat ini tempat terlarang.
0: Kalau DP nama toko mungkin baiknya jangan deh. Cuma mungkin DP jalan di mana begitu.
5: Jadi kak itu kita ada event namanya Pedal Merdeka. Jadi semuanya kan karena Agustus kan dirangkaikan yang kemerdekaan dan dapat waktunya itu alhamdulillah itu nanti besok di hari Sabtu. Hari Minggu. Jadi kita itu startnya dari Telaga Pentadio. Dari situ sampai nanti finishnya itu di Pure.
0: Pure sini ya di JDS
5: jadi
0: ya.
5: Iya, puncak acaranya itu di Pure. Dan itu kak sudah jalan. Itu kan kita pakai form ya kak. Jadi itu dibatasi untuk kuotanya.
0: Sekarang,
5: tapi kalau mau gabung pun di luar dari kota boleh. Cuman kami ada kuota yang dibatasi. Gitu sih kak. Tapi kalau misalnya teman-teman pesepeda ataupun teman-teman di luar dari ini mau gabung mungkin bisa langsung ke puncak acara di Pure.
0: Oke. Jadi minggu banget nih ya. Minggu besok sekali nih ya. Tanggal sore. 30 sore.
4: Oke.
5: Setelah jam 3 kita tikum, terus acara puncak di Pure itu dimulainya jam 5.
0: Jam 5 sore.
5: Nanti ada game sama hadiah-hadiah menarik pastinya.
0: Gratis ya?
5: Gratis.
0: Pendaftaran gratis. Oke. Jadi itu tadi guys dari Kak Irma sama sepeda suka-suka. Itu yang encourage dari sepeda suka-suka. Alright. Jadi kalau mungkin Ngoni tidak bisa ke Telaga bisa langsung ke Pure ya.
5: Iya.
0: Itu jam 5 sore di sana. Oke, kalau begitu guys, Sadiki lagi Somostar ICM. Mungkin harapan dari teman-teman apa nih ke depan untuk baik untuk ICM, untuk RRI Fest, untuk anak muda Gorontalo. Kan ini duta-duta apa ini duta sampo bukan? Duta pesepeda. Silakan dari siapa dulu ini closing statement dari masing-masing. Abang Koko mungkin ya.
4: Iya.
0: Silakan Bang.
4: Jadi buat RRI Fest ya?
0: Yes.
4: Iya. Saya mengucapkan terima kasih karena selama ini kan kita ICM itu jarang sih media liput. Nah, jadi pas ini bertepatan dengan RRFest, jadi terima kasih sudah meliput acara ini. Jadi kan bisa, iya kan?
0: Iya, iya.
4: Setidaknya
0: iya.
4: Orang bisa.
0: Iya, iya, benar-benar.
4: Lihat gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. With as placer juga sih Bang. Maksudnya RRI juga sangat berterima kasih ke teman-teman sudah mau diajak kolab ya. Oke. Okay. Yeah. Sama Bang Givar, Bang Givar.
2: Kalau saya mungkin hampir dalam setiap kesempatan kalau bisa mau sharing saja untuk anak-anak Gorontalo, kalau bisa lebih banyak bersepeda. Mari kita budayakan bersepeda di Gorontalo ini yang kotanya enak buat bersepeda, jarak dekat. Apalagi cuma mau ngopi-ngopi pakai motor itu kayak berlebihan.
0: Iya.
2: Kenapa tidak pakai sepeda saja? Tidak perlu cari kunci, langsung tinggal dorong langsung jalan begitu. Apalagi cuma mau ke Indomaret beli apa?
0: Jadi lebih budayakan bersepeda.
2: Iya, budayakan bersepeda. Terus untuk ICM sejauh ini ya itu orang-orang yang hate speech tadi kan. Justru kan kita di ICM kan mengkampanyekan itu bahwa teman-teman sepeda ini tolong dikasih space juga gitu. Apalagi ini cuma sebulan sekali. Dan tujuan kita memang itu untuk mengingatkan teman-teman bermotor ini. Karena kita juga kan punya motor gitu.
0: Iya.
2: Jadi tolong berbagi jalan, jangan sampai kita emosian dengan pengendara non-muslim.

0: olahraga mungkin bisa dicoba dengan bersepeda ya.
1: Okay.
0: Karena kan olahraga itu kan cocok-cocokan juga gitu. Hmm. Kalau mau bersepeda, ayo bareng sensuar atau sepeda suka-suka, kita sangat open untuk ayo sama-sama gitu. Karena kalau untuk sekarang kan anak muda ya, ini kalau khusus untuk anak muda kan makin kesini kan masalah ini kan mental health paling banyak ya. Masalah-masalah Gen Z itu kan mental health tadi. Nah, dengan kita bersepeda itu kita jadi rilis
1: stress release ya, gitu ya.
0: Stress release gitu. Jadi bisa mengurangi stres juga gitu.
1: Okay.
0: Ketemu teman-teman baru, kita dapat link baru gitu. Yeah, karena kan bersepeda itu kita dari berbagai macam kalangan kan. Jadi akan ketemu link baru, teman-teman baru gitu, kesempatan-kesempatan baru gitu. Ya mungkin kalau kita orang sini tidak bersepeda, mungkin orang tidak kesini juga ya, nggak ada kesempatan ke RRI juga gitu.
1: Benar.
0: Itu sih berbagai pengalaman sangat terbuka gitu, link-link baru. Jadi itu sih untuk kesehatan tadi, bukan cuma ya badan, tapi mental juga sih penting untuk dijaga. Salah satunya bisa dengan bersepeda gitu sih.
1: Iya, apalagi yang baru putus cinta.
0: Iya benar.
1: Iya, kasih iya biar tidak galau tuh.
0: Iya, masuk komunitas.
1: Masuk komunitas.
0: Nanti ketemu tuh nanti ya.
1: Iya. Iya, Laura, dapat kenalan baru, bener. Cari pengganti.
0: Iya.
1: Oke, Irma terakhir, Irma.
2: Kalau dari saya sih hampir sama ya kak, seperti dikatakan teman-teman. Cuman tadi saya kebetulan buka Google untuk tema RRI Fest 2026 itu.
1: Wah.
2: Harmoni dalam aksi ya kak?
1: Iya, harmoni dalam aksi. Makasih sudah research.
2: Harmoni dalam aksi membangun negeri ya kak?
1: Iya.
2: Kurang lebih temanya sebenarnya hampir sama dengan kami para pesepeda. Kami juga sebenarnya mau membangun harmoni dan aksi kami yaitu dengan bersepeda.
1: Okay.
2: Jadi mungkin melalui RRI kami ingin menyuarakan bahwa gak usah takut, dalam artian gak harus. Biasanya kan ada beberapa orang mungkin insecure ya kak.
1: Yes.
2: Karena mungkin sepedanya cuma kayak gini, cuma kayak gitu.
1: Kurang culture.
2: Atau ini cuma kayak gini. Sebenarnya kami mau menyuarakan bahwa semua tipe sepeda boleh gabung, seperti yang sering cari suar utarakan, semua sepeda bisa gabung, yang penting bukan sepeda listrik ya kak. Dan yang penting juga itu safety di jalan. Jadi kalau kayak ikut ICM ataupun ikut kegiatan-kegiatan sepeda lain, dipastikan untuk safety. Jadi kalau kayak kita kalau mau long ride itu dipastikan kayak helm, pakai helm, pakai sepatu, yang kayak gitu sih kak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini atau para pendengar di luar sana yang mungkin masih ragu atau masih takut untuk bersepeda, nggak usah takut karena di kami, di komunitas kami, di para sepeda yang ikut ICM itu dari anak-anak sampai yang sudah tua pun ada.
1: Okay.
2: Kayak gitu. Dan kami tidak memutus, dalam artian kami open mind, maksudnya dalam artian kita terbuka. Kalau misalnya ada yang mau gabung, mau silaturahmi, karena sebenarnya kalau mau bilang satu komunitas, kami juga nggak berpatokan di satu komunitas, kita tidak menentukan kayak ini harus anggota ini, harus join ini, harus enggak ada.
1: Intinya pesepeda Gorontalo
2: Cuma yang pasti setiap sepeda ya pasti ngopi gitu.
1: itu.
2: Dipastikan itu kan.
1: Finish.
0: Ya.
1: Kopi.
0: Kopi nasi kuning.
1: Kopi nasi kuning. Oke, oke.
2: Itu aja sih Kak Boy.
1: Siap, siap. Makasih ya, makasih buat semuanya, Koko, Gifar, Feby dan juga Irma dari Sepeda Suka-Suka, Cari Suar. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga sudah membersamai RRI Fest di rangkaian HUT RRI yang ke-81. Jadi sekali lagi terima kasih. Hati-hati di jalan. Pokoknya sampai rumah dengan selamat ya. Bukan cuma teman-teman tapi semuanya. Jadi mohon bantuan untuk diakomodir semua pesepeda yang hadir di ICM. Okay, kalau begitu untuk yang lain yang di luar sana ini ngonipe koordinator kita selesai diculik ini. Iya, so bisa kembali lagi ya untuk start. Sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, kalau begitu guys, itu dia tadi untuk jaga malam kali ini bersama komunitas sepeda dan juga Indonesian Critical Mass. Sekali lagi yang mau ikutan, masih kita tunggu, masih ada waktu sebelum start dari RRI Finish di Pasar Sentral. Oke. Ibrahim Rian masih akan terus hadir dengan kamu di malam hari ini di Pro 2 FM. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good ya. Sekali. Ini, luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kita enggak deh agak hoax ya, gitu kan. Itu kayak nguras energi banget sih.
1: Benar.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi. Terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ini sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja. Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan bukan map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mama Miva.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Iya kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Yeah,
1: kalau bisa ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana.
0: Oke, baru lah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, pakai atap gitu ya.
1: Iya, itu.
0: Bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tling tong.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya gagal malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, benar-benar. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya, lebih ke itu ya buat bicaranya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar.
1: Tapi gimana ya?
0: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Mm-hmm. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya, gitu. Betul. Kan? Kayak kalau negatif mulu capek ya sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih. Yes. Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah itu dia. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya. Ayo aja ya, gue.
0: Ya gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih. Yes. Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay. Okay,
1: dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-huh. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung aja. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Okay. Terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Uh-huh. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: fikirkan. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah,
0: wow. Itu. Ya itu untuk on the spot tuh baru.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi
0: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
0: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener. Kan? Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih.
0: Ya,
1: bener
0: kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow. Langsung jadi satu lagu.
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200. Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya, udah cukup lah.
0: Benar. Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yeah. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuda. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Yeah. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, yeah, yeah. Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, okay. Sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Saya Ford itu loh gua ke situ. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya, gua jalan ya. Wow. Ya pokoknya
0: gua... Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak siap. Semuanya gua kontenin,
0: iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke.
1: Mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW kayak, ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak? Jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada-ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget
0: guys. Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis. Gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke. Okay, okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: <Okay.
1: laughs>
0: Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya, seru.
0: Seru.
1: Ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, itu spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ustaz gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih. Tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf ya, maaf. Iya, iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wah, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh, jujur. Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Makanya terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi, ngejalanin rutinitas lagi gitu kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Ya? Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue Edith Amah masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan buka mata. Ya kantor nih. Iya
1: kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Gimana tuh? Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran kayak membayangkan, oh ada ini ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Minggu aja lah.
0: Cepet ya berarti ya.
1: Ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina Sesau namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesina Sesau gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Bener, itu jadi kayak
1: Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal
0: kan ini. Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak, apa iya aku bisa gitu.
0: Oh,
1: pasti
0: kamu
1: bisa.
0: Iya, iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Oversharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. Itu oke okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, okay,
1: bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya kali. Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, iya sih sebenarnya sih salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya
0: yeah,
1: udah itu aja deh, simpel aja. Yeah. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya, yeah, kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, yeah, unik
0: bener.
1: Gitu.
0: Unik bukan aneh.
1: Unik.
0: Iya.
1: Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar-benar. Iya. Jadi unik ya. Benar, oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda, hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan enggak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan
0: ngeliat. Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Silakan. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya. Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: iya dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan. Okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih apa
1: tuh? Kalau wahai
0: enggak gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih
1: apa
0: kalau
1: tuh?
0: Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah
1: jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini OOTD gue apa coba
0: biru.
1: Yes.
0: Iya, biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru ya, pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai enggak, Pak ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya. Astaga. Benar-benar. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu... Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas. Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang ya. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayak sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next single-nya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright. Bentar. Gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Menjaga hati dari Fajar Nur featuring Yovie Widianto. Road to RRI Fest sudah dimulai dengan dimulainya tadi ICM Tikum di RRI Gorontalo dan finish nanti di pelataran sentral. Sepertinya sih udah finish ya guys ya. Jadi sekali lagi selamat jalan buat para cyclist yang ikutan ICM malam hari ini yang sudah meramaikan juga baik itu ICM maupun Road to RRI Fest ya. Semoga kalian semua tetap dilindungi dan juga diberikan kesehatan. Amin. Alright, di jam 9 seperti biasa Ibrahim Rian kembali akan membuat pertanyaan lah ya, lebih tepatnya untuk teman Road 2 dan kita sharing-sharing, kita diskusikan bareng-bareng aja di sini teman Road 2 ya. Kemarin Brand New Day dari Spider-Man sudah resmi tayang dan bahkan sangat disambut baik oleh pemirsa dan juga penonton ya. Bahkan digadang-gadang jadi salah satu Spider-Man paling populer lah Tomorrow 2. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal Spider-Man, ini satu di antara sekian banyak yang namanya superhero, guys. Spider-Man ini kelebihannya dia selain akrobatik dan juga bela diri. Nah, doi bisa loncat dari gedung ke gedung ya kan? Dengan jaring ajaibnya itu. Dan selain itu, kelebihan dari Spider-Man dia sangat humanis dan perasa ya. Nah, saking perasanya dia bisa mengetahui situasi atau juga mungkin lingkungan yang membutuhkan dia. Karena baik itu dari mara bahaya, dari pertolongan dan lain sebagainya. Selain Spider-Man ada banyak sih. Superman, itu salah satu superhero yang katanya paling superior ya. Karena namanya aja Superman, dia bisa nahan pesawat dengan enteng. Kalau Spider-Man kan dia harus nahan kereta yang di Spider-Man lama itu si Tobey, dia sampai nahan kereta biar tidak keluar jalur dan kecelakaan. Wah, itu dia sampai ngos-ngosan. Sampai memerah mukanya Tomorrow 2 ya. Wah, kalau Superman santai aja dia. Dengan tangan kosongnya dia udah bisa memberhentikan pesawat yang jatuh. Jadi kalau ngomongin superhero memang panjang guys. Masing-masing kan punya superhero favorit gitu. Nah, kita pengen tahu nih malam hari ini, kalau bisa jadi superhero, kamu pengen jadi siapa Tomorrow 2? Kasih tahu Rian ya. Sekali lagi, kalau bisa jadi superhero, kamu pengen jadi siapa? Bisa langsung aja ikutan gabung, kasih tahu Rian sekarang juga di WhatsApp kita 0811 43 3 2 atau lewat Instagram @prod_gorontalo.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

mungkin akhir-akhir ini merasa pengen membantu orang lain, atau kamu merasa wah kayaknya aku butuh kekuatan gitu ya, butuh tenaga untuk bisa menjalani hari-hari ini atau melupakan dia yang sudah bahagia dengan orang lain misalnya. Nah untuk itu kamu pengen jadi superhero dan membasmi kejahatan dan membasmi pelakor. Aduh, tapi lucu juga sih kalau ada superhero yang apa kelebihannya itu membasmi para pelakor ya. Membasmi para pelakor, aduh. Nah itu yang masih kita tanyakan ke teman Pro2 ya. But anyway, kita mau ucapin juga selamat malam untuk teman Pro2 semuanya yang lagi mendengarkan kita di malam hari ini. Cie, yang besok weekend nih, cie. Sudah punya planning kemana aja nih? Wah, pokoknya selamat, sukses, lancar semua urusan-urusannya teman Pro2 ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat kamu. Amin. Alright. Sekali lagi masih kita tanya ke teman Pro2, kalau kamu jadi superhero, kamu pengen jadi superhero siapa? WhatsApp aja sekarang ke 0811 4300 0022 atau juga di Instagram @pro2.

0: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kesumbaka. Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Satu lagu spesial buat Moro 2 yang sebagai pejuang LDR ya, pejuang jarak. Assalamualaikum Fitri Nikola selaku usaha LDR jarak dan waktu. Wis, itu sejatinya memang LDR tidak mudah guys, sumpah. Dari yang pernah menjalani soalnya. Pengalaman. Aduh. Ya, kadang berantem hanya karena masalah-masalah kecil. Tak perlu berubah kabar ya. Atau janjian mau on the phone malah tak tidur ya. Karena LDR, ya namanya LDR, ada yang memang LDR-nya tuh beribu-ribu. Iya bisa dibilang sih ribu-ribuan kilometer guys. Bahkan beda negara, beda benua ada. Jadi saking perbedaan waktunya sangat berbeda atau sangat terbatas. Di saat orang lagi produktif, yang satunya mungkin so jam tengah malam atau so waktu istirahat, ya kan? Nah itu sulitnya, karena dan kuncinya ada di komunikasi. Tapi bagaimana ketika komunikasi kita terhalang oleh waktu? Karena ada beberapa temanku yang mengalami juga, tapi sekarang alhamdulillah happy ending. Shout out buat Nona Meko ya, Meilan Tambilang, mantan penyiar Pro 2 FM juga. Lu bayangin dia LDR-nya Indonesia Swiss. Swiss. Ah, benar. Wah, itu luar biasa perbedaan waktunya kan. Kita gak usah bercerita perbedaan culture-nya atau ya musimnya, daerahnya. Waktu aja dulu. Bisa aja dia udah malam di sini pagi. Begitupun sebaliknya. Jadi luar biasa sih. Nona Meko ya bisa happy ending, bisa bertahan. Dan alhamdulillah sekarang udah halal, udah menikah, udah dikaruniai juga anak. Wah luar biasa. Jadi buat Melan Tambilang ya, yang mungkin pendengar-pendengar atau teman Pro 2 yang lama pada tahu si Melan Tambilang. Jadi syarat buat kamu semuanya pejuang-pejuang LDR, semangat.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru Sobat Peduli Lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam sekali lagi ya. Happy weekend guys. Besok udah weekend lagi nih. Tapi emang weekendnya beberapa bulan belakangan ini panas banget cuy. Ya oke sih buat vacation, buat ya sekedar buat jalan-jalan ya kan. Karena biasanya kan kalau hujan, nah biasanya suka kehalang tuh. Atau biasanya pas ngajak yang lain, ih hujan ah tidak mau kita. Nah kalau panas juga ya biasanya ada penolakan sih, cuman ya setidaknya kita bisa kemana-mana gitu ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal musim panas atau musim kemarau ini atau roda dua, kita lansir dari BMKG itu menyebut cuaca kering akibat musim kemarau masih akan terus berlangsung di mayoritas wilayah Indonesia guys. Jadi kepala BMKG Teuku Faisal Fathani itu memperkirakan musim hujan baru mulai datang di pertengahan Oktober 2026. Kondisi kering juga terutama berpotensi terjadi di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua. BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas terkait titik panas. Nah berhubung juga memang di Kalimantan itu masih terjadi karhutla di beberapa titik ya. Jadi mari kita doakan bersama, semoga cepat padam apinya dan ya bisa kembali normal lagi guys.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Siapa nih kira-kira superhero yang bikin kamu tuh terinfluence dan kayak pengen jadi aku pengen apa jadi superhero Batman misalnya, bisa menghantam para penjahat ya. Itu Gotham City. Wah. Kalau Rian sendiri kalau ditanya superhero yang pengen aku kuasai gitu ya, dari apa kelebihannya dan juga apa sih dia nama ilmunya ya, ilmu nah, maksudnya skinnya lah nomor 2, aku justru Flash. Aku pengen jadi Flash biar tidak pernah takut terlambat. Aduh, bisa sacet-sacet berangkat deh. Aduh, kan biasanya kita suka siaran pagi nih Bu ya. Nah pagi tuh 4:30 sudah harus di kantor itu. Nah biar satu caset jadi Flash tuh. Mode Flash, silakan. Cheat. Nah gitu. Atau biar bisa melebihi gibahin kamu. Jangan. No, itu bercanda. Jangan suka gibah, jangan. Itu tidak baik itu nomor 2 ya. Ya dicoba aja kalau mau. Tuh pahala kamu tuh sekalian diambil sama orang yang kamu gibahin tuh. Mau? Gak mau. Jadi jangan ya deh, ya jangan. Aku tadi flash. Iya. Karena mau menunjukkan ke orang-orang kalau aku hebat dalam berlari ya. Bagian sekarang tuh wah lagi ya lagi rame-ramenya tuh orang berolahraga lari, ikut maraton lah, fun run dan lain sebagainya. Nah, aku wah kalau dengan apa kelebihanku menjadi Flash kan siapa? Kipchoge lewat. Siapa lagi yang terkuat? Si si Bolt itu loh. Ah, pokoknya dialah yang berlari 100 meter itu. Lewat sama Flash, lewat. Aku pengen jadi Flash biar laju, selaju-lajunya. Kalau kamu apa nih nomor 2 superhero yang pengen kamu jadikan apa peralasan kelebihannya ada di kamu. WhatsApp juga Instagram ya.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi. Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kembali.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya?
2: Jadi dibatasi.
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan seperti
2: itu. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, kurang dari 10 menit lagi menuju jam 11 malam. Dan itu artinya tugas Rian juga sudah mau selesai. Itu Pro 2. Terima kasih banyak ya untuk atensi dan juga partisipasinya. Dan sekali lagi selamat malam, selamat berakhir pekan buat kamu semuanya Pro 2. Semoga semuanya yang kamu lakukan dan juga kamu rencanakan besok dan seterusnya selalu dilancarkan teman-teman berdua ya. Amin, amin, amin. Tahun ini sisa bulan September, Oktober, November, Desember. Semoga bernya itu beruntung, bersyukur, berkah, berhasil dan berbahagia. Amin. Ibrahim Rian pamit dulu teman-teman berdua ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. Bye bye.

0: udah zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial.

0: go anywhere.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Benar, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya?
2: Mm-mm.
1: Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
2: Papa.

0: amuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: next. Don't go anywhere.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak seberapa. Selamat datang di perbaan kerapuan dengan tujuan meninggalkan. Perbaan kehatian ditinggalkan kemudian disiasiakan.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Tidak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah tidak bisa. Ini di kompleks perumahan leh tidak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama tidak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional. Tapi sekali di udara, tapi udara sekali merdeka, tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 924 FM, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak

dan tabur. Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: go anywhere.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Tadi mana? Aku nggak kelihatan. Perasaan tadinya di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: belanja?
1: Om ini Bapak Godasuk.
0: Bu, bareng Bu. Nanti sama habis poli, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Kamu bayar. Kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: baik kamu. Prude FM.
1: Saatnya info Prude barengan Nisa untuk pagi ini. Dewa United Banten FC menambah kekuatan pertahanan dengan meminjam Alfa Herizi Bafon dari Garuda Yaksa. Bek kanan ini dipersiapkan menghadapi musim ini. Alfa Herizi Bafon ini sudah tampil di profesional ya sejak muda dan juga menjadi bagian dari Borneo FC Samarinda. Dia berpengalaman di kompetisi domestik maupun internasional. Bafon juga berpengalaman bersama tim nasional Indonesia kelompok usia muda. Dia juara AFF Under 19 dan tampil bersama tim senior. Kepindahan ke Banten Warriors ini menjadi kesempatan baru untuk Bafon sendiri berkembang. Dan dia juga siap memanfaatkan menit bermain sekaligus juga meningkatkan kualitas. FIFA mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Keputusan ini juga menjadi perkembangan terbaru dalam konflik tersebut dan sebagai langkah awal, FIFA juga membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat, Piala Dunia Wanita Under 20 di Polandia. Turnamen ini berlangsung di September 2026. FIFA juga mengurungkan niatnya setelah mendapat jaminan penjualan saham komersial Piala Dunia tak dilanjutkan. Italia juga menarik dukungan kepada Infantino. Prancis juga bakal melakukan hal serupa. Presiden Liga-Liga Eropa, Claudius, menilai Infantino tidak pantas memimpin FIFA. Jurgen Klopp ini mulai melakukan perubahan penting setelah menangani tim nasional Jerman. Beberapa keputusan langsung diambil di awal tugasnya dan Klopp bergerak cepat karena Jerman segera menghadapi Belanda. Skuad Belanda kini ditangani Xavi Hernandez dan juga memiliki pemain Liverpool. Pertemuan ini juga membuat Klopp berpeluang menghadapi mantan anak asuhnya. Virgil van Dijk menjadi salah satu nama menarik perhatian. Setelah menghadapi Belanda, Jerman juga bakal bertemu Yunani. Pertandingan ini juga bakal menjadi laga kandang pertama klub bersama tim nasional Jerman. Jerman selanjutnya dijadwalkan menghadapi Serbia di München. Klub ingin mempersiapkan tim menghadapi rangkaian pertandingan secara matang. Sekian info Prude.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

102,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Sabtu pagi yang tenang. Tapi jangan sampai semua kita juga ikutan tenang, teman Pro 2 ya. Udah di weekend ini, ya kan? Jadi buat kamu yang udah tadi bangun, entah udah pada ibadah juga ya kan, udah sholat subuh dan lain-lain, mau kerja mungkin juga di Sabtu pagi ini, atau mau kuliah, mau olahraga, atau malah belum bangun sama sekali karena emang cuma nge-scroll, belum bangun tidur sebenarnya sih, kayak rebahan aja gitu, terus masih nge-scroll sosmed ya, yang ternyata sampai sekarang tuh masih pada mager gitu, teman berdua. Yang penting pagi ini kita mulai dengan rasa syukur, hati yang lebih ringan dan energi positif untuk menjalani weekend yang indah ini, teman berdua, walaupun di akhir bulan. Dan biasa kalau udah di akhir bulan kayak gini tuh udah enggak semangat sih sebenarnya biasanya, ya kan. Ada di sama bakal nemenin kamu dengan musik-musik terbaik pastinya dan info-info menarik, dan pastikan teman ngopi kamu ada ya untuk pagi hari ini. Walaupun mungkin kopinya masing-masing ya, karena aku juga gak bisa ngirim lewat radio. So, jangan kemana-mana, tetap bareng aku di pagi Sabtu ini. Semoga hari ini ada banyak hal baik yang datang tanpa kita sangka-sangka. Selamat pagi Gorontalo, Sabtu sudah datang, waktunya senyum, tarik nafas, dan kita mulai hari dengan bismillah.

Yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berbeda dari informasi dunia olahraga dulu, ada Jonathan Christie yang resmi menjadi pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia dalam ranking terbaru Badminton World Federation atau BWF yang diumumkan Selasa tanggal 25 kemarin. Jonathan naik ke puncak ranking setelah pesaingnya ya, Chou Ting Chen ini tersingkir di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Chou Ting Chen ini kalah dari wakil Jepang Kodai Naraoka dalam pertandingan semifinal dengan skor 21-17, 11-21, 10-21. Kekalahan ini juga membuat Chou gagal melaju ke final sekaligus juga kehilangan posisi teratas di ranking dunia. Kalau berdasarkan recap dari ranking terbaru, Jonathan Christie ini menempati posisi pertama dengan koleksi 87.631 poin. Dia unggul tipis atas wakil Prancis Christo Popov yang ada di peringkat kedua dengan 87.002 poin.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh, Ril?
3: Kalau malam-malam ya kak,
2: bebas
3: mau malam, mau siang,
2: pagi,
3: baru bangun atau baru mau tidur.
4: Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam, sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
3: Oh gitu.
2: Oh gitu. Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
3: Aku juga baru tahu. Aku baru
2: malam
3: tahu
2: Jumat
3: itu.
2: Lagi.
4: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
3: Itu
2: alasannya ada
3: katanya
2: apa?
3: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
4: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya nggak dibilang apa alasannya.
3: Oh.
4: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak, gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
3: Oh,
4: jadi kayak
3: iya.
4: Buat itu aja kak, kalau menurut pandangan saya sih.
2: Kalo, yang ini ya.
3: Jadi dia ngambilnya segi medis.
2: Medis.
3: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
2: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
3: Iya.
2: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
3: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
2: Oh, yaudah, sekarang
3: kenapa ya. Jauh-jauh lagi nyari pesta?
0: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Laga ada Chelsea yang dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk mendatangkan penjaga gawang pemenang Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez. Nilai transfer kiper asal Argentina ini disepakati sebesar 7,5 juta pound sterling. Sebuah langkah cepat yang diambil The Blues menjelang penutupan bursa transfer. Jadi karir Martinez di Villa Park ini mendadak berubah setelah kedatangan kiper asal Jepang, Zion Suzuki, yang direkrut dari Parma dengan nilai transfer mendekati 30 juta pound sterling. Kedatangan Suzuki ini langsung menggeser posisi kiper berusia 33 tahun itu menjadi pilihan kedua dalam skuad asuhan Unai Emery. Nah, situasi inilah yang bikin Martinez tuh harus segera mencari klub baru untuk menjaga menit bermainnya di level tertinggi. Jadi sebelum Chelsea melayangkan tawaran konkretnya, Martinez tuh sempat menjadi target serius untuk klub raksasa Italia Juventus. Tapi klub asal Turin ini in the end memutuskan untuk membatalkan niat mereka dan juga memilih untuk mendatangkan Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur. Dan Chelsea kemudian bergerak cepat memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan tanda tangan sang penjaga gawang berpengalaman itu.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

lagi meramaikan bioskop Tanah Air yang lagi banyak diomongin juga teman Pro2 dan lagi promo juga mereka kemarin ya, karena baru aja dirilis di tanggal 20 Agustus kemarin. Yes. Filmnya Reza Octavian atau Reza Arab ya, harusnya horor. Tapi ini kita enggak bakal ngomongin sinopsis atau apapun nih teman Pro2. Baru 9 hari tayang, film ini sudah dibajak. Jadi sutradara Reza Arab ini geram karena film harusnya horor dibajak dan juga disebarkan di media sosial. Dan dia juga memastikan bakal mengambil langkah hukum untuk pihak yang sengaja menyebarkan rekaman film ini. Salah satu akun yang menjadi sorotan adalah akun ex-nya Patriarki Basia. Nah, akun ini menyebarkan rekaman film yang masih tayang di bioskop dan juga menambahkan unggahan bernada hinaan. Intinya gitulah. Dia mengunggah spoiler pembajakan secara sadar ya. Terus ketikan caption yang nadanya itu menghina secara sadar, bahkan setelahnya bilang terima kasih karena tweetnya jadi rame gitu. Dan dia bakal menempuh jalur hukum dan juga melayangkan somasi kepada si akun ini sendiri, teman Pro2, si Rezanya ya. Karena Reza juga menilai persoalan ini tuh bukan hanya soal pembajakan. Kekasih mendiang Lula Lava ini juga kecewa karena akun ini dianggap menghina adegan yang punya arti khusus untuknya gitu. Dan sebelumnya juga rumah produksi SJ Pictures yang sudah mengingatkan penonton agar tidak merekam film di bioskop, mereka juga bakal mengambil langkah hukum untuk pihak-pihak yang sudah menyebarkan potongan film ke media sosial. Harusnya horor ini menjadi debut layar lebar untuk seluruh member AA Clan atau Triple A Clan. Dan film ini juga menampilkan Reina Venska, Roni P. Chandra, Haru Suwarno, Malka Ravasya, dan juga penampilan spesial Yosua Marcellos atau Celos. Film ini juga menjadi bentuk penghormatan untuk almarhumah Lula Lava. Karena itu Reza juga mengaku tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang sengaja membajakan juga menghina film ini, teman Pro2. Anyway, film harusnya horor jadi film debut penyutradaraan Reza Arab. Dan film ini juga masih tayang di seluruh bioskop sejak 20 Agustus 2026.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Info cuaca Pro 2. Kita ke informasi perakilan cucur untuk hari ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 yang bakal disampaikan oleh perakilawati Riri Ardia Febriani.

cepat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dari Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang

0: ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa. Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Rian yang bilang teman berdua, sekarang tuh banyak ya Gen Z itu melanjutkan pendidikannya ke S2 tuh bukan karena benar-benar gelar ataupun ambisinya, tapi karena nggak tahu mau ngapain, sama kayak lagi patah hati katanya, yang sampai memutuskan mereka itu untuk melanjutkan S2 kayak ya udahlah kita pendidikan aja lah gitu. Aku juga baru tahu loh ternyata ada yang sampai kayak gitu ya. Mungkin tidak semuanya teman berdua ya, maksudnya banyak orang yang memang melanjutkan S2 itu ya untuk karirnya ya kan, untuk gelar juga dan untuk pencapaian ataupun ambisi mereka juga teman berdua. Jadi sebenarnya nggak semuanya sih, tapi mungkin ada beberapa 1-2 orang lah ya, atau beberapa persen orang yang memang melanjutkan S2 ya karena sebenarnya bukan lebih ke karir, lebih ke gelar juga, bukan lebih ke gelar juga, lebih ke karena bingung nggak tahu mau ngapain. Setelah lulus S1 kayak ngapain ya, udah S2 aja lah gitu. So teman berdua, ada yang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang patah hati ya, ini kalau dibilang patah hati melanjutkan pendidikan karena patah hati kan, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang patah hati itu tuh bisa bikin orang mengubah arah hidup. Kita masih pagi udah ngomongin patah hati aja ya. Ada yang healing dengan traveling ya kan, ada yang kalau patah hatinya tuh disembuhkan dengan cara dia fokus kerja aja, ada yang memperbaiki diri, ada juga yang melanjutkan pendidikan gitu, misalkan kayak S2 atau mungkin dia nyari beasiswa di luar negeri, bener-bener pengen melupakan everything ya kan, atau justru menemukan versi baru di dirinya setelah hubungannya berakhir. So buat kamu yang lagi dengerin Prodi FM Gorontalo untuk pagi hari ini, apa kabarnya teman berdua? Semoga kalau hatinya sedang gak baik-baik aja ya, minimal sinyalnya baik ya. Ya minimal radio kamu juga baik ya, juga bisa dengerin kita dimanapun kamu berada teman berdua. Kalau kita ngomongin soal hati nih, pernah gak sih kamu tuh mengalami sebuah perpisahan atau kekecewaan, tiba-tiba cara kamu melihat hidup tuh kayak berubah gitu. Yang tadinya santai mendadak jadi ambisius, yang tadinya gak kepikiran untuk kuliah lagi tiba-tiba daftar S2, yang tadinya tuh gak pernah traveling tiba-tiba pengen pergi ngeliat dunia, pengen keluar aja, pengen cuci mata, pengen bener-bener bisa refreshing dengan melihat alam ya kan. Atau yang tadinya terlalu fokus sama seseorang, sekarang akhirnya tuh bilang kayak okay, sekarang waktunya fokus sama diri sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin patah hati bisa bikin orang mengubah arah hidup ya teman berdua. Kalau kamu sendiri ya, karena tadi kan kita bilang ada satu penelitian yang bilang kalau misalkan Gen Z itu banyak yang melanjutkan kuliah tuh bukan karena ambisi ataupun gelar, tapi lebih karena patah hati. Nah, kalau kamu sendiri, kamu tim yang mana sih kalau misalkan lagi patah hati? Kamu tim yang traveling kah atau fokus kerja aja ya kan, benar-benar menghabiskan waktu, tenaga, pikiran biar nggak kepikiran apapun dengan kerja ada, ataupun mungkin kamu tipikal orang yang kayak itu dia tadi, ngelanjutin pendidikan aja karena udah pasti kalau udah kuliah itu tuh bakalan sibuk banget sama tugas, sama deadline, sama kelas juga, belum lagi ada banyak hal-hal lainnya di luar itu ya kan. Jadi otomatis kan emang akan ke fokusnya kan ke situ ya. Jadi akan memilih ya udahlah, kayaknya kuliah aja deh biar enggak kepikiran gitu. Nah, kamu tim yang mana teman berdua? Coba spill ke aku di sini di WhatsApp 08113000222, lain telepon di 08121500924 dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: fresh music only.
1: Untuk fresh music only pagi ini teman-teman, ada single terbarunya Kifna dengan Awal.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepat, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim Tawan P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu Tawan P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, Tawan P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kami ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
4: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.
6: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
7: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
8: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
9: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.